0: Tinti, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, abisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
2: Pro 2 FM. New entry.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Stacy, where you at? Di Pro 2 FM Kupang dong tentunya. Mau kemana lagi teman Pro 2? Mau ke tempat kerja? Oke, hati-hati di jalan ya. Atau mungkin juga mau menuju dapur dari kamar. Makan dulu sarapan, lapar soalnya. Apalagi untuk teman Pro 2 yang mete bola ya. Atau mungkin juga subuh pagi tadi menyaksikan pertandingan. Aduh, pertandingannya seru banget ya teman Pro 2 tadi pagi itu. Kita lihat dulu ya, apa lawan apa ya kalau tadi pagi. Oke, ini yang sementara juga sedang berjalan ya. Baiklah, ini iklannya kok banyak sekali sih. Oke, mana tadi? Padahal Angel mau kasih informasi untuk kamu lah. Ya udah, daripada bingung. Oh ya, ini sementara yang sedang berjalan, Tunisia melawan Belanda. Belanda udah 2, Tunisianya masih 1. Kemudian Jepang, dan sementara yang sedang berjalan juga Jepang melawan Swedia, masih 0-0 ya. Sementara tadi pagi juga Ekuador melawan Jerman. Aduh, Ekuadornya 2, Jermannya 1. Krakow juga di libas abis oleh Pantai Gading ya, 2-0. Afrika Selatan, kalau kemarin Afrika Selatan 1 dan Korea Selatan 0. Ceko Meksiko, Meksikonya 3, Maroko 4, Haiti 2. Dan masih banyak informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang bisa kamu update juga setiap harinya di Pro 2 Sport ya, setiap hari. Oke, lanjut lagi di 0811 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380829377. Boleh banget ya yang udah request pagi ini. Ada Lala, hai Lala. Lala juga ngerespon nih pilihan Angel di media sosial ini terkait dengan choice of the day tadi pagi ya. Jadi hal pertama kali yang biasa kamu lakukan kalau udah gajian apa sih? Langsung bagi-bagi uangnya. Bagi-bagi uangnya tuh maksudnya plotin uangnya ya, untuk kehidupan minggu pertama, minggu kedua, sampai terakhir mau gajian lagi. Atau mungkin juga udah diplot kebutuhan A, B, C, D, dan lain sebagainya tuh seperti apa ya. Oke, kalau dari Lala, selamat pagi. Yang biasa aku lakukan saat udah gajian, biasanya aku langsung dipilah-pilih sih Kak. Misalnya untuk nabung segini buat kasih orang tua, diri sendiri buat segini. Sekalian juga mau request lagunya Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Oke, ini kita udah ada juga, udah masuk di request Pro 2 lagunya, jadi ditunggu aja ya. Nanti bakal Angel putarkan untuk kamu, Lala. Thank you banget. Dan untuk teman-teman semuanya juga yang mau request aku boleh banget. Sekali lagi di 0811 38 20 90 90 ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja dikasih tahu join pagi ini sambil dengerin lagi lagu dan informasi-informasi seru yang sudah Angel siapkan untuk kamu.

0: Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: New entry. Hit music.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?

0: Kubang teman terbaik kamu, Come Over dari koleksinya BTS menemani teman Roy 2 di menit ke-39 lepas dari pukul 8 pagi ini. Good morning semuanya, selamat pagi untuk teman-teman juga yang baru pada bangun, udah segar, udah fresh kembali dan siap untuk berkarya sepanjang hari Jumat ini. Kata orang sih hari Jumat tuh hari yang singkat banget ya. Teman Roy 2 sesingkat apa sih? Sesingkat hubungan kalian? Enggak juga. Jangan dong. Gimana sih sesingkat hubungan? Kita pengennya hubungan apa ya? Hubungan pekerjaan, hubungan kasih, romantis itu panjang sampai jenjangnya ya lebih serius lagi gitu ya. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang lagi LDR di luar sana, ada Lala, ada Gusti juga yang pagi-pagi udah nongkrong di Pro 2 FM Kupang, katanya mau request lagunya Bernadia Peluk Aku Sekarang, apalagi Gusti katanya mau request lagunya Nona ya. Siap-siap, udah Angel siapkan, ditunggu aja. Ini ada yang terbaru loh, Nona yang Roller Bread sama Jebung, itu lagunya enak juga. Setelah ini udah disiapkan. Thank you ya untuk teman Pro 2 juga yang udah request. Lanjut lagi nih, teman Pro 2 dari Sam Smith mengumumkan album studio kelima yang nanti akan bertajuk Hazel Eyes yang bakal dirilis pada 21 Agustus mendatang. Teman Pro 2, Hazel Eyes ini akan berisikan 12 lagu yang mengangkat tema cinta yang terbalas dan kebebasan artistik dari Sam Smith itu sendiri ya. Jadi bersamaan dengan pengumuman tersebut ya, Sam Smith juga merilis single utama My Guy, lagu cinta yang hangat ditulis dalam sesi santai di New York untuk menangkap kebahagiaan di tengah dunia yang dingin. Seru ya kalau orang jatuh cinta tuh bawaannya hangat aja, perasaan, sikap kayak kalem gitu. Seru. Nah, sampai di pukul 11 siang nanti ya, Angel masih akan terus menunggu juga atensi kamu yang mau request aku, boleh banget. Angel nantikan, Angel tunggu di 0811 3820 9090.
1: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeah.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: In and three. Hit music.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Salah satu olahan telur yang menjadi favorit banyak orang adalah telur ceplok atau telur mata sapi. Kenapa disebut telur mata sapi? Padahal berasal dari telur ayam. Ternyata istilah telur mata sapi berasal dari orang Prancis yang datang ke Indonesia. Pasalnya, orang-orang Prancis menyebut telur ceplok dengan nama oil de boeuf, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti bull's eye alias telur mata sapi. Penyebutan telur mata sapi ini semakin dipertegas dengan bagian kuning telurnya yang terlihat seperti mata yang besar atau mata sapi. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, telur ceplok berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada bunyi yang dihasilkan ketika memecahkan telur dan menjatuhkannya ke penggorengan. Selain memiliki rasa yang enak, telur mata sapi memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dalam porsi yang cukup.

Pro 2 FM Kupang di akhir kebersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk Spada Talking Angel juga akan menghadirkan untuk kamu perbincangan seru kita untuk setiap Jumat ya. Kita bakal bicara soal lingkungan dan tentunya yang nanti akan dipandu oleh Ayunda. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: 90,92 RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Produa Kupang. Mobile application, RRI Digital.
1: Teman-teman.

0: and Opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dua FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib. Mm-mm. Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
6: Wow.
5: Ya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
6: Dropbox.
5: Iya. Sampai. Komunitas-komunitas yang redup itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya.
6: Oke. Okay.
5: Manajemen organisasinya. Dan

akhir pertandingan di tambahan menit akhir, skor 1-1 berhasil imbang antara Swedia dan Jepang. Tetap bersama kami pendengar, karena kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi aktual seputaran Piala Dunia 2026.

yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: aku.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Ya, pendengar, kembali kemandirikan informasi Piala Dunia 2026 dari portal rri.co.id. Iran bersama Mesir minta FIFA hentikan aktivitas bertema LGBT pada laga Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Iran dan Mesir meminta FIFA menghentikan promosi komunitas LGBT pada pertandingan grup G. Kedua federasi juga meminta penggunaan simbol pelangi tidak ditampilkan selama rangkaian kegiatan pertandingan. Permintaan tersebut berkaitan dengan laga Iran melawan Mesir di Seattle, Amerika Serikat. Pertandingan itu berstatus penentu grup G yang juga dihuni Belgia dan Selandia Baru. Panitia lokal Seattle sebelumnya menerapkan pertandingan tersebut sebagai Match of the Pride. Tahunan penetapan itu bertepatan dengan rangkaian perayaan Pride Weekend yang berlangsung setiap tahun. Sejumlah media internasional melaporkan kedua federasi menyampaikan keberatan resmi kepada FIFA. Kedua pihak meminta pertandingan tidak dikaitkan kampanye maupun simbol pendukung komunitas LGBT. FIFA sendiri menyatakan kegiatan bertema Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah Seattle semata. Badan sepak bola dunia itu juga memperbolehkan simbol pelangi sesuai ketentuan berlaku. Panitia lokal Seattle menegaskan perayaan Pride tetap berjalan sesuai rencana sebelumnya. Panitia menyebut agenda tersebut telah dipersiapkan sejak lama sebagai tradisi tahunan kota. Federasi Sepak Bola Mesir atau Egyptian Football Association, EFA, menyampaikan pandangannya kepada FIFA. Informasi tersebut dilaporkan sejumlah media internasional pada Jumat 26 Juni 2026. EFA juga menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan sosial kawasan. Penilaian itu terutama merujuk masyarakat Arab dan Islam di wilayah tersebut. Federasi Sepak Bola Iran juga menyampaikan keberatan melalui juru bicara federasinya. Pihak federasi meminta tidak ada promosi terkait gerakan tersebut selama pertandingan. Demikian informasi di pagi menjelang siang di saat ini. Dan pendengar, tentunya setelah lagu yang satu ini kami akan menghadirkan tayangan ulang dialog Sumba Menyapa untuk Anda ikuti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Di dalam studio RRI Sumba, kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk

0: bukan anak muda. Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan.
1: Iya.
0: Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Okay. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
1: Anggota sih. Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
0: Sudah jalan.
1: Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
0: Tanggal berapa ya?
1: Lupa ya?
0: Iya, lupa.
1: Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Iya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini, Kak? Apa adakah ada artinya? Kak Freya boleh menjawab, silakan, Kak.
2: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya, Kak. Yeah. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama Bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman. Ba itu kan saling dan kawan itu berteman. Jadi saling berteman untuk sama-sama, seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
1: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas Bakawan Healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik. Tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
1: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar, mohon maaf.
2: Iya. Dia punya pengalaman itu, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini.
2: Bisa.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih Bakawan Healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
0: Oke. Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini,

0: Oh, you on Suno? Yeah, I'm on Suno too. It's like a battle. And it's like, it's like unwarranted.
1: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya.
2: Okay.
1: Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri sampai ada kasusnya bunuh diri.
2: Iya,
1: betul, betul. Gitu.
2: Negatif.
1: Jadi ya, kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
2: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing

0: buat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih. Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja, Kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan, Kak. Siapa yang mau jawab? Oke, Kak Faria.
1: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga games-nya. Jadi games-nya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
0: Oke, berarti refreshingnya seimbang ya, Kak?
2: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
2: Oke, baik. Mungkin
3: ya, untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabang. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja. Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam, oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
2: Jadi memang
1: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak, boleh tidak ikut? Boleh, ayo. Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa, jadi tidak jadi ikut. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja. Tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi memang apa, lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
0: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
2: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
0: Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
2: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, di sini sudah berapa lama?
2: Di sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan? Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kak Nopal dan Kak Faria.
2: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
0: Iya.
2: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya, yang bikin mereka itu pengen ikut. Makanya kita buat jalan-jalan. Nah, akhirnya wah, ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita. Terus juga apa namanya, kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu. Nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi kan, untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Sekarang sudah jadi umbu nih, Kak Fadya. Ama Syafiq. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
3: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya. Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu. Okay. Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih kan? Paling banyak
3: ya, iya. Yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
3: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya kak.
0: Iya.
3: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati. Iya. Gak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya, tebing atau di pantai semacam itu.
0: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati. Iya. Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar ada pemirsa ya, di sekolah mana kak?
1: Di SD Muhammadiyah
0: sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang bakwan healing apa sih yang kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram lewat story, terus kita repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan tapi ada beberapa edukasi juga. Seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
0: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan, apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari. Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak, kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu, dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
0: aman atau tidak, seperti itu ya, berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja tuh seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakwan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
2: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
0: Iya.
2: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing tapi sharingnya itu tidak apa ya? Tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan
2: langsung diceritakan.
0: Tapi langsung diselesaikan saat itu karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
3: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini, begitu. Ada mungkin tekan love, apa, emot love, kalau sedang bahagia, emot sedih, kalau sudah paling, polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
0: Oh, jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan apakah dari situ? Okay.
3: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak mumet-mumetnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
0: Iya, wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti okay. Oh, itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya.
1: Ada, nah, ini juga maaf Pak, saya silakan, tambah. Jadi kita juga ada bakar-bakar, ngegrill ya, di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
0: Oh, boleh ya di rooftop?
1: Iya, boleh.
0: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah.
0: Oh iya, ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Iya. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
2: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
0: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu. Betul. Dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak bakawan healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan bakawan healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
1: Kalau saya melihat secara langsung
0: ini dari Kasaria ya, nanti beda-beda.
1: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat bakawan healing kan jalan-jalannya itu gabung terus. Kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan, kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah, akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya Kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak Iya dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
0: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria, kalau dari Kanoval melihat?
3: Nah sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info-info itu ya. info-info begitu.
1: Oke. Okay.
3: Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami. Jargonnya beda lagi tuh, beda gimana
0: lagi.
3: Tuh?
0: Oh beda lagi beda ya, lagi. Ada dua jargon berarti ya.
2: Apa? Menyesuaikan.
0: Menyesuaikan tempat.
3: Okay. Kiling hati dekat ilahi.
2: Kalau lagi kajian.
0: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
3: Jalan-jalan, info.
0: Asyik. Bakalan healing. Info. Ya nanti terakhir ya.
3: Oh itu. Tadi pertanyaannya mana kak?
0: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakalan healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
3: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita.
0: Iya.
3: Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu, Kak. Enggak expect kok sampai segini,
2: sampai nangis.
1: Sampai dipeluk kakaknya.
3: Iya, begitu. Wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
0: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun bakalan healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih kak yang kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang kakak rasakan.
2: Iya alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya tempat. Nah kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada games-gamesnya sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu.
0: Okay.
2: Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
0: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti. Ya,
1: bisa kolab nanti.
0: Iya kolab bisa karena tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Baik, pendengar masih dalam ngobras dengan Bakalan Healing. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Info, info,
2: info, info, info.
3: Jadi ikut ayo.
0: Kanoval terpengaruh ya, benar.
3: Iya, enggak apa-apa. Ayo
0: ulang ya. Bakalan Healing.
1: Info, info, info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakalan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakalan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab.
4: Oke, baik. Untuk yang mau bergabung di Bakalan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
4: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
4: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah, mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda, yeah, begitu.
0: Okay.
4: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita, yeah, di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang, okay, lebih.
0: Kalau Bakalan Healing kah ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
2: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi okay, sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan, okay, entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki, okay, gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti,
0: okay,
2: itu.
0: Oke. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakalan Healing. Kanoval atau Kak Faria, silakan.
3: Ada ya. Ada di Instagram bisa menghubungi @bakalanhealing.
0: Oke.
3: Bisa di follow ya.
2: Di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share. Jangan.
2: Kalau Ustaz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi,
0: okay, sudah terkenal ya. Okay, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakalan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
2: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi yeah, insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, "Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut?" Boleh banget. Jadi misalnya teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba, bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut, yeah, boleh banget asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba, yeah, Barat. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin.
2: Insya Allah.
0: Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah, itu persiapannya harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Pak, silakan, atau Kak Syafiq?
3: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Yeah. Jadi
3: makanya
0: gampang.
3: Kan, sebelumnya kita sudah punya pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup, ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin okay, soon kita akan ngadain
2: Muharram.
3: Insyaallah tahun baru Islam.
2: Paling dekat ini ada Muharram.
0: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
4: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi yeah, jalan-jalan, yeah, kan kita bawa banyak orang, yeah, nah betul, itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. gitu. Nah rapat itu ya tadi ya. Apa?
2: Setiap rapat setiap Rabu.
0: Oke, jadi kalian rapat setiap hari
4: Rabu. Biasanya.
2: Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing iya, dapat berkumpul untuk bakawan hilir itu luar biasa luar dan biasa. Ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakawan hilir yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
2: Iya, boleh. Ikuti.
0: Pas jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakawan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
3: Terima kasih untuk harapan ke depannya terkait bakawan healing ya. Bakawan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena hamba pasti setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakawan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, yeah. Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, okay. Kak Syafiq silakan Kak.
5: Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.

0: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcast intros. Your meme page finally has a voice. With Avatar 4, turn any image, cartoon, anime, pet, whatever, into a talking head that actually lip syncs. No deep fakes, no uncanny valley, just audio synced magic. Content creation just leveled up. Upload, type, share. Avatar 4 is live. Go play.
1: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini, teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini. Karena dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat, sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
2: Amin. Oke, baik. Kak Faria, silakan Kak.
3: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti, karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di Waika Bubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya. Jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafi ke sini untuk membantu. Jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat, seperti itu.
2: Okay. Amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir, Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan, atau kesehatan mental saat ini, Kak? Silakan, semoga menjawab.
1: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
2: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
1: kita itu butuh jeda, butuh istirahat. Kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa, kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri. Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu. Kurang lebih begitu.
2: Oke, semoga menjawab ya, Kak Madoke. Terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kak Noval, Kak Faria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kak Noval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin, Kak.
4: Kalau saya di mana?
2: Iya.
4: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
2: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
3: Mari terus bakawan di dunia sampai di akhirat.
2: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
1: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian dan ada kami di sini.
2: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin banyak lagi. Ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin.
1: Yeah, semoga.
2: Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
3: Saya Faria Ibrahim.
1: Saya Syafiq.
4: Saya Noval.
2: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk... RRI sekali di udara, terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega harus pendengar. Informasi di Sumba siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Jaga pasokan listrik andal di Flores, balian rawat gardu induk Rangko. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. PT PLN Persero, unit pelaksana transmisi UPT Kupang melalui unit layanan transmisi dan gardu induk WLTG Flores Barat melaksanakan pemeliharaan 2 tahunan transformer tenaga TFT dan peralatan incoming di gardu induk GI Rangko, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa 23 Juni 2026. Hal ini merupakan komitmen PLN dalam menjaga kendalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan utama gardu induk beroperasi secara optimal sehingga sistem kelistrikan pada andal dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi di Pulau Flores. Adapun peralatan yang menjadi objek pemeliharaan meliputi transformer tenaga TFT, pemutus tenaga PMT 70 kilovolt, lightning arrester, LA current transformer, CT disconnecting switch, DC sistem proteksi, hingga peralatan incoming. Selain pemeriksaan kondisi fisik peralatan, tim juga melaksanakan berbagai pengujian teknis dan inspeksi guna memastikan seluruh aset transmisi memenuhi standar operasional, keselamatan, dan kendalan yang ditetapkan PLN. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemeliharaan preventif untuk minimalkan potensi gangguan dan memperpanjang usia operasi peralatan. Seluruh pekerjaan diawali dengan pelaksanaan safety briefing yang diikuti seluruh personel. Proses pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pembebasan tegangan, pengecekan bebas tegangan, pemasangan grounding, hingga verifikasi keamanan area kerja. Penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono, menyampaikan bahwa keberhasilan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik merupakan hasil dari komitmen seluruh insan PLN dalam pengelola dan mengelola aset tenaga listrikan secara profesional. Lebih lanjut, Eko menuturkan dengan sistem yang semakin andal, PLN berharap listrik bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Flores dan NTT. Melalui pemeliharaan 2 tahunan ini, PLN terus memperkuat keandalan sistem transmisi di Flores agar pasokan listrik tetap aman, stabil, dan siap mendukung berbagai kebutuhan masyarakat maupun pembangunan daerah.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya pendengar, informasi haji kami hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Pemkab Sumba Barat sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Mekah. Suasana haru dan syukur menyelimuti acara penyambutan kepulangan jemaah haji Kabupaten Sumba Barat yang baru saja menyelesaikan ibadah di Tanah Suci. Kegiatan yang digelar di WKBU Bagini menjadi momen istimewa untuk menyambut kedatangan mereka dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus menguatkan harapan peran positif yang akan dibawa kembali ke tengah masyarakat. Acara berlangsung pada Rabu 24 Juni 2026 dan dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan daerah serta tokoh masyarakat. Hadir secara langsung oleh Sekretaris Daerah sekaligus Asisten 1 Sekda DRS Emmanuel Mesak Ani MSI, Perwakilan Dandim 1613 Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat, Ketua IPHI, Pengurus Masjid Agung Al-Azhar, serta tokoh umat Islam setempat. Membuka sambutan, Bela Sekda menyampaikan rasa syukur mendalam karena seluruh jemaah haji dapat kembali ke daerah asal dengan selamat dan sehat setelah menjalankan ibadah rukun Islam kelima. Ia menyebut kepulangan ini bukan sekedar perjalanan usai, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai orang yang telah menyempurnakan salah satu kewajiban agama. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar para jemaah haji dapat menjadi teladan nyata dalam bersikap dan bertindak. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan jemaah haji juga diharapkan menjadi pererat persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Sumba Barat. Daerah yang dikenal menjunjung tinggi toleransi ini butuh tokoh-tokoh yang mampu menjaga kedamaian, memperkuat persaudaraan, dan mencegah segala hal yang dapat memecah belah kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari petugas haji, tenaga kesehatan, staf embarkasi, hingga jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait daerah yang telah memberikan pelayanan prima, menampingi dan memastikan kelancaran perjalanan ibadah sejak keberangkatan hingga kepulangan. Acara yang berlangsung hangat ini ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat kepada para jemaah. Momentum ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah, tokoh agama, dan umat, sekaligus menjadi langkah awal untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih damai, rukun, dan penuh kebaikan di Kabupaten Sumba Barat. Demikian informasi terakhir Sumba siang hari ini, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

di daerah Pung Pelestarian dan Pengembangan. Ketua KPO TI NTT Sandro Wanga bilang, melalui surat tugas yang diterbitkan pada Juni 2026, menugaskan Ketua KPO TI Kota Kupang Goris Kerene untuk menjalankan tugas tersebut dalam penguatan organisasi dan kemitraan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan permainan olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa Pung Bagian.

0: Pindah ke informasi berikut, destinasi wisata baru dengan panorama Selat Molo kini jadi salah satu spot favorit di Labuan Bajo. Ini lokasi ramai dikunjungi wisatawan yang saat ini masih didominasi oleh warga lokal khususnya kalangan anak muda. Terletak di kawasan kilometer 16 Golomori sebagai titik awal, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking selama kurang lebih 30 menit untuk mencapai titik spot foto terbaik. Secara geografis, Selat Molo ada di sebelah selatan Labuan Bajo dan memisahkan Pulau Flores sebagai daratan utama dengan Pulau Rinca. Ini perairan sering disebut sebagai wilayah di belakang Pulau Rinca yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena dia pun keberadaan serta pemukiman warga di desa Pasir Panjang.
1: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador.
0: Informasi tadi mengakhiri berita Pro
1: 2026 di New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
3: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
1: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat. Dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026, pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi gitu, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Ia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada

0: ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana pre-off buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, Sekda Sumatera Timur mewakili Bupati sambut kepulangan jemaah haji. Suasana syukur dan kehangatan menyelimuti Masjid Agung Al-Jihad menyapu pada malam hari saat seluruh jemaah haji Kabupaten Sumatera Timur kembali berkumpul di tanah kelahiran setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Momen ini bukan sekedar perjalanan usai, melainkan awal dari peran baru yang diharapkan dapat membawa semangat kebaikan ke tengah kehidupan bermasyarakat. Kegiatan penyambutan resmi dilaksanakan pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumatera Timur, Umung Adudahmu Esa, MSI, yang bertindak mewakili Bupati. Penyelenggaraan acara ini digagas oleh Panitia Pemberangkatan dan Penyambutan Jamaah Haji sebagai wujud rasa syukur bersama atas keselamatan dan kelancaran ibadah yang telah dijalani. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan ucapan selamat datang dan rasa syukur mendalam karena seluruh jamaah datang pulang dalam keadaan sehat walafiat. Ia menegaskan bahwa perjalanan ibadah haji yang telah ditempuh menjadi bukti karunia Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mengantarkan para jamaah untuk menyandang predikat istimewa sebagai tamu Allah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar nilai-nilai luhur dan pengalaman nurani yang didapat selama di tanah suci dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekda juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat mendukung kelancaran perjalanan, mulai dari panitia penyelenggara, instansi terkait, hingga keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh. Kerjasama yang baik ini menjadi kunci agar setiap rangkaian kegiatan keberangkatan hingga kepulangan berjalan lancar dan aman. Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Forkopimda Kabupaten Sumatera Timur, tokoh agama serta warga masyarakat yang ingin menyambut kedatangan para jemaah. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan rasa kebersamaan yang tinggi sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di lingkungan Kabupaten Sumatera Timur. Dengan berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini, pemerintah daerah berharap semangat persaudaraan dan keteladanan yang dibawa pulang dapat menjadi energi positif bagi kemajuan daerah. Kehadiran para jamaah diharapkan mampu memperkuat pondasi kehidupan beragama dan sosial yang damai, rukun dan saling mendukung bagi seluruh warga Sumba Timur. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Tepat pada pukul 13.00 kita akan mengikuti aneka berita siang bersama RRI Pro 1 Sumba melalui channel YouTube RRI Sumba. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bupak Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 26 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur NTT resmikan gedung UPTD PPA seraya menegaskan perlindungan perempuan dan anak jadi tanggung jawab bersama. BPS Sumba Timur evaluasi standar pelayanan statistik terpadu. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatniel Londong. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meresmikan gedung unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPD. Maksud kami UPTD PPA milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Provinsi NTT di Kota Kupang, Kamis 25 Juni 2026. Peresmian gedung tersebut dirangkaikan dengan peluncuran peraturan gubernur tentang perlindungan anak korban jaringan terorisme sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap anak-anak. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Menurutnya, UPTD PPA harus menjadi rumah aman yang memberikan pelayanan profesional, cepat, responsif, ramah korban, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia meminta seluruh jajaran DP3AP 2KB terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Gubernur NTT juga menyoroti berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan di NTT seperti perkawinan anak di bawah umur, perdagangan orang, kekerasan seksual, perundungan, hingga meningkatnya ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui media digital. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang berpotensi menjadi sasaran perekrutan jaringan terorisme melalui media sosial. Oleh karena itu, orang tua, sekolah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat diminta lebih waspada dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Gubernur Melki turut mengajak seluruh pihak mulai dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat luas untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. BPS Sumba Timur evaluasi standar pelayanan statistik terpadu. Berikut laporan Yunia Buling.
2: Kepala BPS Kabupaten Sumba Timur Imelda Sandrawati Ambot menegaskan pentingnya pelayanan yang prima dalam mendukung tugas BPS sebagai penyedia data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan saat forum group discussion atau FGD evaluasi standar pelayanan publik yang digelar di Wengapu. Menurutnya, pelayanan statistik tidak hanya berfokus pada penyediaan data, tetapi juga memastikan akses yang mudah, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
3: Fokus group discussion terkait standar pelayanan penyelenggaraannya. Ya. Terkait penyelenggaraan pelayanan prima PSC BPS Kabupaten Sumba Timur, ini kenapa bisa lari-larinya BPS ke pelayanan prima gitu. Jadi memang kalau BPS ini mungkin Bapak Ibu tahunya menyediakan data, itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami bagaimana bisa menyediakan data yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tentu saja tidak berhenti di situ, tetapi bagaimana kami juga bisa menyediakan akses layanan kepada Bapak Ibu pengguna data kami yang tentu saja diharapkan tidak hanya sekedar nyaman atau mudah, tetapi bagaimana juga pelayanan kami itu menjadi lebih transparan, kemudian profesional, dan berorientasi juga kepada kepuasan dari Bapak Ibu sebagai pengguna data.
2: Sementara itu, Ketua Tim PST BPS Kabupaten Sumba Timur, Dewa Ayu Widya Santi, menyampaikan bahwa BPS menyediakan 3 layanan utama di tingkat kabupaten, yakni layanan konsultasi, statistik, layanan perpustakaan, dan layanan rekomendasi kegiatan statistik. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa biaya dan dapat diakses secara langsung maupun daring melalui portal PST BPS. Masukan dari para peserta FGD akan menjadi dasar penyempurnaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan BPS agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat pengguna data.
4: Untuk BPS Kabupaten sendiri, kami memiliki 3 layanan utama di layanan statistik atau BPST.
3: Jadi yang pertama ada layanan konsultasi statistik, yang kedua layanan perpustakaan, kemudian yang ketiga layanan rekomendasi kegiatan statistik. Jadi semuanya di website dapat diunduh gratis. Kalau untuk layanan perpustakaan, publikasi-publikasi BPS itu. Jadi seperti tahapan yang disampaikan di Permenpan RB nomor 15 tahun 2014, yang pertama penyusunan rancangan standar pelayanan. Jadi kami masih merujuk pada yang tahun lalu punya. Kemudian pelaksanaan FKP, nah, di sini yang membentukkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dari sini kami akan menetapkan standar pelayanan, kemudian langsung menerapkan tentunya ya, tidak hanya menetapkan. Kemudian akan membuat maklumat pelayanan, jadi nanti itu yang maklumat itu yang kami share di medsos dan di website. Kemudian tentunya tetap harus ada pemantauan dan evaluasi. Jadi selama nanti setelah tahun 2006 ini akan ada evaluasi.
2: Dalam kesempatan tersebut, Imelda menjelaskan bahwa pelayanan statistik terpadu PTST menjadi ruang interaksi langsung antara BPS dan masyarakat pengguna data, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Melalui evaluasi berkala terhadap standar pelayanan BPS, berupaya memastikan prosedur, waktu layanan, kompetensi petugas, serta kenyamanan pengguna terus ditingkatkan sejalan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
6: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
5: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
6: Dan hari Senin yang lalu itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendao secara gratis.
5: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,32% year on year. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga. Dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, serta sektor-sektor produktif daerah, dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 28,34%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 64,43%. Pada Mei 2026, inflasi NTT tercatat 2,76% year on year, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08% year on year. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di NTT relatif terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja yang diarahkan untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga. Pemerintah juga mencatat bahwa sampai dengan 31 Mei 2026, realisasi belanja pengendalian inflasi mencapai 200,64 miliar rupiah atau 34,72% dari alokasi 577,86 miliar rupiah.

0: Play Store. Berita selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo dengan susulan 3,2 magnitudo terjadi di Sumba Barat pada tanggal 24 Juni 2026 malam antara pukul 22.42 waktu Indonesia Barat atau 23.42 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada laporan dampak kerusakan dan korban akibat gempa tersebut. Selengkapnya Jirilene melaporkan.
1: Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 22.42. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,4 dan dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba. BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 9,59 derajat lintas selatan dan 119,46 derajat bujur timur atau sekitar 9 km timur laut Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal yakni 3 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan getaran dapat dirasakan cukup jelas oleh masyarakat di sekitar pusat gempa.
2: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
1: Laporan masyarakat menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan oleh beberapa orang terasa seperti ada truk besar yang melintas. Hingga Kamis pagi pukul 9.26 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan. Setelah gempa utama, meski demikian, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Sumba Barat, Jirilende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma secara resmi menutup kejuaraan sepak bola piala Tidar kelompok umur U10 dan U12 yang berlangsung di Stadion Oipoi Kota Kupang Kamis 25 Juni 2026 malam. Kejuaraan yang diikuti oleh klub-klub sepak bola usia dini dari berbagai kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur tersebut berlangsung lancar, meriah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi wadah pembinaan serta pencarian bibit-bibit sepak bola muda berbakat yang diharapkan mampu mengharumkan nama NTT di tingkat nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat juang, sportivitas, dan kerja keras selama mengikuti pertandingan. Ia mengajak seluruh pemain muda untuk terus memiliki mimpi besar dan mempersiapkan diri melalui latihan yang disiplin agar kelak kemampuan menjadi pesepak bola profesional. Menurutnya, kejuaraan seperti Piala Tidar memiliki peran penting dalam pembinaan sepak bola usia dini di NTT. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus Tidar, panitia pelaksana, Asprof, BSSI, NTT, para pelatih, orang tua, sponsor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Ia berharap Piala Tidar dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan olahraga usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di Nusa Tenggara Timur sehingga mampu melahirkan generasi atlet yang berkarakter, berprestasi, dan siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional. Hasil kejuaraan Piala Tidar U12 tahun 2006 adalah juara 1 dari Tunas Muda dari Kota Kupang, juara 2 dari Kodam Nusantara asal Kabupaten Flores Timur, juara 3 Keloba asal Kabupaten Flores Timur, dan juara 4 dari Persiswa Sumba Barat. Sementara itu, hasil kejuaraan Piala Tidar U10, juara 1 diraih Buyat asal Kota Kupang, juara 2 diraih Starwal asal Kota Kupang, juara 3 diraih Putra Kenari asal Kabupaten Alor, juara 4 diraih tim SD IT.

0: asal kota Kupang. Kita ke informasi berikutnya, peringati Prahari Anti Narkotika Nasional 2026 BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Laporan Kristian Dimau.
1: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2006, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial yang bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Atambua. Kegiatannya mengusung tema aksi nyata menyelamatkan sesama dan setetes darah dan sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan dilaksanakan di aula kantor BNN Kabupaten Belu yang diikuti instansi Pemkab Belu, TNI, Polri, kantor vertikal dan masyarakat luas. Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Prahani 2026 di mana BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba tetapi juga melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Menurutnya donor darah menjadi salah satu kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu yang masih sering mengalami keterbatasan sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial terhadap sesama. Lanjut Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting, baik dalam kegiatan sosial, sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Dan hari ini adalah merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026.
1: Untuk kegiatan hari ini siapa-siapa yang dilibatkan?
2: Kegiatan hari ini berkenaan dengan donor darah kita melibatkan teman-teman OPD, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lingkungan pemerintah Kabupaten Belu.
1: Dari kegiatan ini mungkin apa yang disampaikan Pak dalam hari ini?
2: Ya, dengan kegiatan donor darah ini kami berharap bisa bermanfaat kepada masyarakat yang nantinya merupakan salah satu upaya kita kebersamaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya bisa memberikan bantuan darah untuk masyarakat.
1: Di kesempatan yang sama, kasih penunjang medik dan catatan medik unit transfusi darah RSUD Atambua, Francisca Saunah menyampaikan apresiasi kepada pihak BNN Kabupaten Belu karena telah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Menurut Francisca Saunah, kegiatan ini sangat membantu pemenuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu, khususnya di unit transfusi darah yang sangat terbatas, bahkan sering kosong karena permintaan yang tinggi. Selain itu, terkait stok darah, Francisca Saunah mengungkapkan bahwa golongan darah O merupakan yang paling banyak dibutuhkan melalui bantuan dari BNN Kabupaten Belu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu yang secara menyeluruh baik dari golongan darah A, B, AB, dan O.
3: Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka Hari Narkotika Internasional 2026. Kegiatan ini sangat membantu kami, terutama bagian transfusi darah kami, stok darah kami lagi kosong, jadi kami sangat membutuhkan.
1: Ia juga mengajak keterlibatan aktif semua pihak untuk terus mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus menjaga kesehatan diri. Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Belu sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam menyambut Hani 2026. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT resmikan gedung UPTD PPA Seraya menegaskan perlindungan perempuan dan anak jadi tanggung jawab bersama. BPS Sumatera merevaluasi standar pelayanan statistik terpadu. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudni Lonong pamit undur diri dan sampai jumpa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Niku.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur, pesola kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh, mama belum pernah lihat . Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Martin Cooper, inventor handphone pertama, tidak menyangka bahwa telepon seluler bisa sekecil sekarang ini hingga bisa dibawa kemana saja. Martin Marty Cooper dilahirkan tanggal 26 Desember 1928 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia merupakan pemimpin tim insinyur dari Motorola yang mengembangkan perangkat genggam ponsel yang berbeda dari telepon mobil atau car phone. CEO dan pendiri Ericom, sebuah perusahaan yang bekerja dalam penelitian teknologi smart antena dan mengembangkan jaringan nirkabel. Ia juga merupakan direktur penelitian dan pengembangan Motorola. Pada tahun 1954, Cooper bekerja di Motorola dan berperan penting dalam mengembangkan informasi yang tak terbatas ke antar kota. Cooper dan para insinyur yang bekerja untuknya mempatenkan penemuan radio telepon sistem, kemudian disetujui pada September 1975 atas nama mereka. Cooper dianggap sebagai inventor pertama telepon genggam seluler pertama dan orang pertama yang melakukan panggilan dengan prototip ponsel genggam seluler tersebut pada 3 April 1973.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

aktif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 274.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, ragam suku bangsa, budaya dan agama, serta keindahan alam yang mendunia. Namun, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Seorang anak menjadi korban. Biksu dilarang beribadah di Tangerang. Penyerangan kelenteng di Kediri. Perusakan masjid di Tuban. Apa yang kurang dari semua itu? Ya, toleransi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap yang berbeda atau yang bertentangan dengan dirinya. Toleransi itu indah. Indah saat umat Nasrani menjaga umat Muslim beribadah, ketika umat Muslim membantu membersihkan gereja bersama. Coba kita pahami, hayati Pancasila, semarakan Undang-Undang Dasar 45, dan utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tugas terbesar kita sebagai generasi bangsa adalah mewariskan toleransi, bukan

0: republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut

yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Ui Asa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau Bunga Tiga atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh kita.

0: kita.
1: Program Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kembali lagi di segmen kedua ya, kalau mau dibilang ya. Masih dari jam 4 sampai jam 5 ketumpung Pro Dangdut. Sudah kita putarkan tadi lagu yang di request ya, Kakak Mama Marlis ya, dengan Kakak Joy tadi ada Kopi Dangdut dan juga Setia Untuk Selamanya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau bergabung kembali, silakan layan telepon sudah beta buka di 0380-833-499. Terus SMS dan WA jubi saya, Bapak Mama, Bapak Saudara di 0811-3820-1043. Ditunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau bergabung di Pro Dangdut dan masih semangat ya. Pro Dangdut ini bukan sekedar putar-putar lagu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, tapi ini juga jadi ruang untuk ketong bagi-bagi salam, pantun, cerita lewat lagu-lagu favorit. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang dari tadi setia bersama dengan beta di sini, terima kasih sudah menemani. Dan untuk yang mau bergabung, pas nih, pas sekali di waktu nih, karena di segmen ini kali suasana akan semakin hangat dan juga semakin seru ya. Dan jangan malu-malu gabung, saya segera kirim salam untuk orang-orang tersayang, pantun paling kocak atau paling manis versi Bapak Mama, Bapak Saudara, dan request lagu dangdut favorit yang ingin menemani sore hari Bapak Mama, Bapak Saudara. Siapa tahu Bapak Mama, Bapak Saudara dong pung salam nih bikin seseorang tersenyum. Bikin seseorang tersenyum, terus bikin ketemu pantun yang ketong kirim itu juga bisa mengundang tawa pendengar yang lain, dan lagu yang ketong pilih juga bisa jadi soundtrack ini hari ya. Sebelum kita lanjut bergoyang, ada pantun dulu nih buat Mama, Bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pergi ke pasar beli ketan, cakep. Pulangnya singgah beli keladi, bikin apa di situ? Kalau mau ikut seru-seruan, kirim pantun dan request lagu sekarang juga. Kita tunggu karena waktu tinggal beberapa menit lagi ya, sampai jam 5 sore nanti.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi ya, terima kasih buat Papa Mama, Bapak Saudara yang sampai saat ini masih setia bersama dengan Beta di Pro Dangdut. Dan Beta senang sekali ya bisa terus menemani hari Papa Mama, Bapak Saudara dong semua lewat lagu-lagu dangdut pilihan dan juga sapaan hangat dari sesama pendengar. Dan kali ini Beta mau ajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk seandainya hanya jadi pendengar tapi juga jadi bagian dari keseruan Pro Dangdut pada sore hari ini. Yuk, kirim salamnya Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau bergabung ya. Kirim salam untuk orang-orang tersayang, titip pesan untuk sahabat atau rekan kerja, kirim pantun andalan dulu dan juga request lagu dangdut favorit yang ingin diputar di Pro Dangdut ya. Dan line teleponnya kembali lagi Beta sebutkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara di 0380 833 499, dan juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043. Siapa tahu saat ini ada seseorang yang sedang menunggu Bapak Mama Bapak Saudara rumpung sapaan di udara atau ada lagu yang mengingatkan Bapak Mama Bapak Saudara atau apalagi Kakak Nyong dan Kakak Nona dong ya, mengingatkan pada momen spesial dan ingin didengar bersama pendengar lainnya. Biar semakin semangat, Beta mau kasih pantun dong. Kira Bapak Mama dong saya bisa pantun. Eka juga bisa, sayang. Sore hari minum jamu, cakep. Bikin apa sore-sore minum jamu? Jangan lupa makan pepaya. Ini lay, pepaya lay. Buat Papa Mama Bapak Saudara pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, mari su kirim salam dan request lagunya. Tetap bersama dengan Beta ya, Papa Mama Bapak Saudara, dengan Feli di sini karena masih banyak lagu dangdut pilihan yang siap menemani aktivitas dan menambah semangat Papa Mama Bapak Saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, waktu menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan dalam kesempatan kali ini ya, dalam Prodangdut hampir mendekati jam 5 sore. Terima kasih buat bapak mama bapak saudara dan kakak nyong don kakak nona yang bergabung dari jam 3 tadi sampai jam 5 sore. Dan juga Beta Feli pamit undur diri ya. Bapak mama bapak saudara, setelah ini masih ada kakak Daten yang akan temani bapak mama bapak saudara dong. Dan sebentar malam juga di jam 9 ya, masih ada Basenggol tentunya. Buat bapak mama bapak saudara yang belum sempat gabung tadi di Prodangdut, bisa gabung lagi di Basenggol malam nanti. Beta Feli pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan selalu bapak mama bapak saudara, dan salam budaya.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

104 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Program Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat Fakultas Sains dan Teknik FST Universitas Nusa Cendana mengembangkan kain tenun tradisional Nusa Tenggara Timur menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah melalui pendekatan sains, desain, dan kewirausahaan. Dekan FST Undana Profesor Filippi De Rosari mengatakan, ini program studi teknik pembuatan tenun ikat merupakan satu-satunya prodi di Indonesia yang secara khusus dong fokus pada pengembangan dan pelestarian tenun ikat melalui pendekatan ilmiah dan multidisiplin. Ini upaya ditunjukkan melalui penyelenggaraan perdana pameran produk inovasi warisan Nusantara atau WASRA NTT bertajuk Jalina Nusa yang digelar di gedung prodi PTI Undana Kupang. Pindah ke informasi berikut, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mendorong perlindungan indikasi geografis kenari alor guna meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat nilai ekonomi komoditas unggulan daerah tersebut. Analis hukum ahli media Kemenkum NTT DNC Elensia Bulelogo bilang, indikasi geografis bukan hanya bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah, tapi juga instrumen strategis untuk kasih tinggi nilai ekonomi, kasih kuat identitas daerah, dan kasih manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Ya kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marak itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak. Semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
1: Tahu dari mana? So tau banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Martin Cooper, inventor handphone pertama, tidak menyangka bahwa telepon seluler bisa sekecil sekarang ini hingga bisa dibawa kemana saja. Martin Cooper dilahirkan tanggal 26 Desember 1928 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia merupakan pemimpin tim insinyur dari Motorola yang mengembangkan perangkat genggam ponsel yang berbeda dari telepon mobil atau carphone. CEO dan pendiri Ericom, sebuah perusahaan yang bekerja dalam penelitian teknologi smart antena dan mengembangkan jaringan nirkabel. Ia juga merupakan direktur penelitian dan pengembangan Motorola. Pada tahun 1954, Cooper bekerja di Motorola dan berperan penting dalam mengembangkan informasi yang tak terbatas ke antar kota. Cooper dan para insinyur yang bekerja untuknya mempatenkan penemuan radio telepon sistem, kemudian disetujui pada September 1975 atas nama mereka. Cooper dianggap sebagai inventor pertama telepon genggam seluler pertama dan orang pertama yang melakukan panggilan dengan prototip ponsel genggam seluler tersebut pada 3 April 1973.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat iodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 274.854.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, ragam suku bangsa, budaya dan agama, serta keindahan alam yang mendunia. Namun, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Seorang anak menjadi korban. Biksu dilarang beribadah di Tangerang. Penyerangan kelenteng di Kediri. Perusakan masjid di Tuban. Apa yang kurang dari semua itu? Ya, toleransi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap yang berbeda atau yang bertentangan dengan dirinya. Toleransi itu indah. Indah. Saat umat Nasrani menjaga umat Muslim beribadah, ketika umat Muslim membantu membersihkan gereja bersama. Coba kita pahami, hayati Pancasila, semarakan Undang-Undang Dasar 45, dan utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tugas terbesar kita sebagai generasi bangsa adalah mewariskan toleransi, bukan

0: tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk lokal dan juga keterlibatan pelaku usaha di daerah. Kata Melki saat membuka rapat koordinasi Satgas Program MBG Kota Kupang hari ini bahwa Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momen untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT. Menurut Melki, salah satu program nasional yang memberikan dampak ekonomi secara langsung adalah MBG karena setiap hari menciptakan perputaran uang. Dia menyebutkan sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang, potensi perputaran ekonomi dan juga program tersebut diperkirakan mencapai 440 miliar rupiah. Informasi dari Antara News, pendengar, Gubernur NTT sebut MBG juga didorong menjadi penggerak ekonomi berbasis produk lokal.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pendengar, Kementerian P3A mencatat ada 11,54 juta perempuan di Indonesia saat ini menjadi kepala keluarga. Informasi dari Antara News, pendengar, Kementerian P3A mencatat 11,54 juta perempuan Indonesia jadi kepala keluarga tahun 2025. Kata Fungsional Muda Bidang Pengarus Utamaan Gender Tuti Ernawati bahwa tercatat ada 11,54 juta kepala keluarga perempuan Indonesia. Dia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah ini, pendengar, komposisi penduduk laki-laki mencapai 50,47% dan perempuan dewasa 18 sampai 59 tahun ada 29%. Dan untuk itu dia menilai kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Apakah kamu

0: Kupang.
1: Anda pasti bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menyinergikan pola pembinaan notaris dan juga pejabat pembuat akta tanah atau PPAT melalui seminar untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan juga kualitas pelayanan di tengah perkembangan regulasi dan juga teknologi. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Kemenkum NTT Sylvester Silelaba mengatakan notaris dan PPAT memiliki peran strategis untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan ini disampaikan dalam seminar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di NTT dengan tema sinergi dalam rangka penyegaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi pertama, Francisca yang menjadi pembicara, Francisca Vivi Anggas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, mengatakan bahwa optimalisasi 7 layanan prioritas pertanahan memerlukan sinergi antara pertanahan dan PPAT melalui kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Informasi untuk Anda pendengar, untuk PON ya, usulkan 700 miliar rupiah, KONI NTB berharap bahwa PB PON akan segera terbentuk. Informasi untuk Anda, PB PON, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan usulan anggaran 700 miliar untuk mempersiapkan gelaran PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Menurut Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, usulan anggaran ini harus didorong untuk pembentukan panitia besar tuan rumah bersama dengan NTT dan juga DKI Jakarta. Jadi jumlahnya mencapai 700 miliar yang diusulkan untuk mempersiapkan gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 nanti. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 22 Anda bisa simak ke Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Jumat malam 26 Juni 2026. Malam ini ada saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda pendengar. Dan kali ini kita beranjak ke Ruang Rindu ya. Dan di Ruang Rindu untuk malam ini ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0811-3820-9440. 0380825444, 0380843112. Yang bisa bergabung di WhatsApp boleh silakan di 0811-3820-9440. Malam ini pendengar ada lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda pilih. Ada Taylor Swift featuring Justin Bieber dengan You Belong With Me. Kemudian ada Train dengan Hey Soul Sister. Ada Alicia Keys dengan Girl On Fire. Ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Berikutnya ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Ada Sofia Kamara dengan Girl Like You. Kemudian ada Sid dengan Die For This. Ada Lady Gaga, Bruno Mars dengan Die With A Smile. Ada Teddy Swims dengan Need You More. Ada Jonas Brother ya dengan Love You Better. Ini featuring Dean Lewis ya. Di line telepon saya buka untuk Anda mulai saat ini pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di line telepon yang bisa Anda hubungi 0380 8254 44, 0380 8431 152, atau boleh di 0811 3820 9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Jack.
2: Bang Jack.
4: Iya.
2: Bang Jack di mana, Bang Jack?
4: Di Hane.
2: Di Hane. Bagaimana, Bang Jack?
4: Bagaimana, Pak?
2: Bagaimana kabarnya, Bang Jack?
4: kabarnya baik.
2: Baik-baik sako. Oke, Bang Jack dari Hane, dingin kah hujan kah?
4: Bagaimana Pak?
2: Hujan atau dingin kah Bang Jack dari Hane?
4: Di Hane cuacanya pokoknya dekat sore.
2: Iyo tahu, Hane dekat Soe, sebelum Soe to sebelah kanan masuk ke arah sana ya.
4: Iya.
2: Betul betul. Oke, Bang Jack, silakan mau dengar lagu yang mana pasnya?
4: Ada lagu apa? Sakit?
2: Lagunya saya baru baca tadi, Ratalasi featuring Justin Bieber, You Belong With Me. Ada Train dengan Hey Soul Sister, ada Lisa Case dengan Girl On Fire, ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Sofia Kamera dengan Girls Like You. Yang mana?
4: Yang Justin Bieber.
2: Justin Bieber disiapkan. Silakan, Bang Jack.
4: Salam-salam,
2: Koko. Iya, silakan. Atau mau kirim duit juga boleh. Nanti kita kasih nomor rekening, kok kirim ke Sebita duit juga. Atau kelapa dari Hane, Bay.
4: Iya. Terima kasih, Koko, untuk kesempatannya. Salam yang pertama. Buat saudara yang lagi pantau Pros 1 RRI Kupang.
2: Iya.
4: Khususnya untuk masyarakat di Hane, dari ujung kampung sampai ujung kampung. Kebetulan malam hari ini di sini hanya dingin saja, tapi cuacanya sudah cerah.
2: Iya.
4: Tidak seperti biasa, karena biasanya hujan dingin.
2: Iya.
4: Tapi hari ini sudah lumayan cerah.
2: Cerah, tapi tidak hujan, tapi masih dingin.
4: Tapi masih dingin.
2: Oh iya, oke.
4: Okay. Salam yang kedua untuk Mbak Saudara Timo yang ada di Manokwari, di
2: iya.
4: Sorong.
2: Baik.
4: Di Jayapura. Dan yang ada di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.
2: Iya.
4: Yang ada di Jakarta juga, selamat malam. Dan spesialnya untuk mendengar setia dari Tupang Pro 1 di mana saya berada. Salam hormat dari saya.
2: Iya. Amin. Halo, Bang Jack? Halo? Terputus, boleh dicoba kembali di 0380-825444 atau 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam, halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Opa.
5: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu.
2: Siap, kartun. Opa ini. Kepada Opa, sehat-sehat kok, Opa.
5: Sehat.
2: Iya, Opa masih di Tilong.
5: Bola lagi rame,
2: Bola lagi rame, dekat-dekat mau masuk ke semifinal itu biasanya akan lebih rame, juara grup lagi, apalagi kemudian dekat-dekat ke pemenang laga, melawan pemenang laga, lalu runner up, wah itu akan semakin rame sampai dengan 20 Juni, ketang masih abu naik nih Opa.
5: Iya betul, ini semua masa fase gugur ini Kak Sonia.
2: Betul Opa.
5: Ya, si Mas ya. Satu saya masuk ke Kasoni.
2: Iya.
5: Kusana.
2: Iya, betul.
5: Mudah-mudahan Korea ya bisa masuk peringkat 3 terbaik, Pak.
2: Harapannya begitu.
5: Iya, harapannya.
2: Iya.
5: Oke deh.
2: Iya, Opa. Lagu apa Opa mau dengar malam ini?
5: Bruno Mars.
2: Bruno Mars, disiapkan Bruno Mars, Opa.
5: Oke, salam dulu ke Sony.
2: Iya, Opa.
5: Untuk Bung, siapa Bung Jack tadi kok?
2: Iya, Bung Jack dari Hane.
5: Bung Jack.
2: Iya, Jack atau Bung Jeff? Jack.
5: Iya, kurang.
2: Iya.
5: Terakhir itu kurang begitu jelas, jadi Bung
2: iya.
5: Jack atau Bung Jeff.
2: Iya.
5: Mungkin ya, beda-beda tipis lah. Oke lah, yang jelas Bung Jeff, Bung Yes, dari Hane ya.
2: Kan? Dari Hane, ya. Betul, betul.
5: Ya, selamat malam. Kemudian ada Bung Ferry, ulama yang hilang. Kemudian berikuti, malah ada Mama Rince ya. Mama Rince.
2: Iya, betul. Mama Rince.
5: Mama Rince. Lalu kemudian berikut ada Mama Anita, Bapak Louis, Sidio Eteta. Kemudian ada Mama Mari Bismarak, Mama Marsa Patuleu, Bung Enang Cabang Ragnamo, Bung Andesko, Tioe Niko.
2: Iya.
5: Berikut ada Bapak Butuh Satu Veto, Mama Ima Fatululi, Mama siapa lagi, Mama Glenn, Bapak Kota Cendana. Kemanca daerah dulu Pak Soni.
2: Iya.
5: Nah. Ada di Bogor, ada Bunda yeah. Natalia di Toli-Toli, ada Kapuja di Bentuni, ada Putra Tengah dan Putri samping kanan.
2: Iya.
5: Ada Bang Freddy, Mbak Putri. Ada siapa lagi? Ada Kak Ayu di Masohi, Bung Andi Yudhistira.
2: Iya.
5: Di Bengkulu Utara dan semua-semua Sakasoni.
2: Sama-sama.
5: Sakasoni, selamat malam, selamat bertugas.
2: Iya.
5: Tuhan berkati selalu.
2: Terima kasih.
5: Mana lagi di Sakasoni?
2: Bagaimana hampir siang nih, jam hari Sabtu jam 3 dini hari, Norwegia melawan Prancis. Nanti lanjut jam 8 Uruguay melawan Spanyol. Rame, tetap rame opa.
5: Oh iya. Tapi iya. Lebih rame Prancis Norwegia aja.
2: Jam 3 dini hari opa, bisa diikuti iya, di Pro 1
5: itu,
2: iya.
5: Itu perebutan juara grup itu.
2: Betul lah. Betul opa. Iya.
5: Iya. Oke deh,
2: ya. Makasih malam. Opa, selamat malam. Iya, terima kasih. Salam untuk Oma, terima kasih untuk Opa ini dari Tilang. Terima kasih sudah bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Kepada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Selamat malam.

0: Karena tadi baru pulang dari ibadah apa ya, penghiburan, ada orang meninggal Bang Sony, nanti besok dikubur.
1: Oh iya iya. Oke. Baik.
0: Sudah 4 hari ini, 4 hari belum dikubumikan.
1: Iya. Jadi setiap malam ada ibadah.
0: Ada di sini biasa begitu Bang Sony, sampai biasa satu minggu ditunggu, biasa mau tunggu saudara lah, mau tunggu ini, jadi begitu. Orang Toraja.
1: Oh iya iya iya. Oke. Oke, siap.
0: Bang Sony, lagunya Bruno Mars sudah.
1: Bruno ada. Mars lagunya ada tapi belum ada yang pilih, jadi saya hadirkan di antrian. Iya.
0: Itu aja Bang Sonia, salam dulu.
1: Silakan.
0: Pertama tadi ada Opa Emi ya bersama Oma.
1: Iya.
0: Selamat malam Opa, apa kabar? Ada juga Ma Ima, Ma Meridetan, Ma Emilino, ada Mama Susan, Bunda Asmi, Mama Jessie, Ma Betsy, ada juga Kakak Natalia, Sisilia juga ya, ada Bung Liv, Kario, ada juga Mama Glenn, ada juga Bung Endang, Pak Freddy bersama Ibu Putri, ada Putra Tengah juga, dan semua-semua sudah Bang Sony yang lagi monitor.
1: Yeah.
0: Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia
1: sama-sama.
0: Selalu. Pulangnya sebentar hati Bang Sony, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
1: Yeah.
0: Terima kasih Bang Sony.
1: Terima kasih, selamat malam. Iya.
0: Lewat lagu.
1: Iya. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Tuli-Tuli. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu berpagerindu memang lewat lagu berbahasa Bang Sony.
1: Wah, orang Sulawesi Tengah dua-dua. Satunya bukan Sulawesi Tengah, satunya Sulawesi Tenggara ya. Orang Sulawesi dua-dua bergabung malam ini. Gimana Bang Nasrun, kabar baik?
2: Masih sama kita Bang.
1: Masih sama.
2: Iya,
1: saya sempat khawatirkan Pak Nasrun, jangan-jangan ada kena efek bencana, tapi aman lah ya Pak Nasrun.
2: Jauh dari tempat
1: gempa itu, aman jauh dari tempat Bang Nasrun ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, Bang Nasrun malam ini.
2: Apa? Lagu apa yang tersisa Bang?
1: Lagunya ada Lady Gaga, lagunya Die With A Smile yang
2: itu sudah ada Lady Gaga.
1: Disiapkan lagunya di antrian.
2: Ya. Pertama-tama Bang Sony sama tugas selalu ya bersama kalau ke rumah, terus ada Natalia tadi ya.
1: Iya.
2: Toli-toli, ada Ima Sohi, ada Freddy, Putri juga, terpaling juga di Sulteng. Ada supaya ada Bung Leman, Pak Junaidi, semua Kupang maupun juga kota Kupang cuma tempat kecuali Kompas Laut. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Motong. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Buru-buru ikan lele.
1: Aduh.
3: Ruang Rindu selamat malam, Le. Apa kabar,
1: iya.
3: Le?
1: Ubur-ubur ikan lele kabar baik, Le.
3: Syukurlah kalau begitu, Le.
1: Kakak Puja, bagaimana kabar baik?
3: Ulala, kabarku sangat baik. Kak Sony tahu tidak, tanggal 26 bulan 6 2006 operasi baku sepak. Orang ini cari tanggal yang cantik.
1: Jadi anak-anaknya biar lahir tanggal 26 bulan 6 tahun 26 begitu.
3: Iyo kak.
1: Iyo, jadi berapa banyak yang operasi ini hari kak?
3: Aduh, hari ini tuh ada 10.
1: 10 anak lahir 26/06/26 begitu.
3: Iya, betul.
1: Wow, 26/06/2026.
3: Operasinya 5 dari subuh sampai malam. Habis itu lanjut lagi. Ih, lala.
1: Iya, tapi senang bisa membantu anak-anak lahir di tanggal yang cantik ini.

0: Iya benar. Mana saja ada orang tua juga.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, okay, deh. Lagu siap. Apa tuh? Lagunya ada
0: itu saya dengar Bruno Mars. Bruno itu lagu Mars. Apakah?
1: Bruno Mars ada When I Was Your Man. Iya.
0: Oh lala.
1: Oh lala. Jadi ikut, bagaimana?
0: Ikutan saja.
1: Ikutan. Kasur, siap.
0: Iya. Banyak-banyak antri macam tom pergi antri di bank. Aku kan antri minyak tanah. Aku
1: usah
0: pusing kalau antri minyak tanah. Panjang kali
1: lebar kali tinggi. Iya, tapi di tempat kakak Puja minyak tanah juga agak sulit ya.
0: Tidak.
1: Tidak ya. Oh iya.
0: Kalau di Sorong tuh lebih di Sorong tuh agak kesulitan padahal kota minyak loh.
1: Iya.
0: Kalau di Bintun ini
1: aman saja.
0: Apa ada saja.
1: Okay.
0: Iya, kalau tidak ada minyak sudah pakai air panas, pakai air. Kalau tidak ada air, kayu bakar.
1: Kayu bakar banyak.
0: Oke, okay.
1: Silakan Kakak Puja.
0: Salam buat semua.
1: Iya.
0: Kecuali mewakili Pak Nasrun tadi baru lewat.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Nasrun itu keliling dunia.
1: Keliling dunia.
0: Iya. Buat Opa Miller, Opa Botus, Kakak Ferry mewakili seluruhnya saja.
1: Iya.
0: Sobat Kasoni lagi bertugas, sukses selalu. Tidak berlama-lama, panjang kali lebar kali tinggi. Ubur-ubur ikan lele Puja pamit sampai jumpa besok malam. Siap.
1: Iya, bye. Terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Puja dari Bintuni. Sebelum kita lanjut sudah 5 orang, kita ke lagu dulu. Nanti yang mau lanjut masih boleh karena kita punya waktu yang cukup banyak sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dia ada Taylor Swift featuring Justin Bieber. You belong with me.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Lagu dari Bruno Mars dengan When I Was Your Man sudah dihadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang mau bergabung masih boleh 0380825444, 0380843-1152, dan 0811382094440. Masih di antrian ada Lady Gaga dengan Die With A Smile. Ada Train dengan Hey Soul Sister, ada Alicia Keys dengan Girl On Fire, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Sofia Kamara dengan Girl Like You, ada Sid dengan Die For This, ada Teddy Swims dengan Need You More, ada Jonas Brothers dengan Love You Better. 0380843-1152, 0380825444. Saya sapa yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tete Dinda, kabar baik Tete Dinda?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Iya. Sebaliknya Kakak Bung juga
0: kabar baik. Kabar baik dengan Kak Rifan, kabar baik.
1: Kak Rifan, selamat malam. Baik iya. Juga ya.
0: Oke, baik-baik semua.
1: Baik-baik semua. Oke, Kakak Bung, ada lagu apa yang masih
0: lagunya
1: belum?
0: Masih di antrian. Yang belum ini Train Soul Sister, ada Alicia Keys dengan Girl on Fire, ada Sid dengan Die For This, ada Teddy Swims dengan Need You More, ada Jonas Brother dengan Love You Better.
1: Taylor Swift
0: disiapkan lagunya, silakan Tete Dinda.
1: Banyak untuk Kakak Bung dengan Kakak Rifan. Pulang iya. Masih hati-hati. Menyapanya antaranya untuk Om Endang, untuk Opa Emi, selalu sehat ya Opa ya. Nanti jam 2 kita ini ya, kita begadang lagi ya Opa ya. Ternyata Jerman bisa diunggulkan Ekuador. Selama bola main di atas rumput poin bisa ada perubahan gitu ya.
0: Iya, benar. Bundar kan bolanya.
1: Bola bundar buatan Indonesia lagi.
0: Sulit ditebak ya.
1: Iya betul. Lanjut ke selamat malam juga untuk Bapak Botus, Bung Waldes, juga Bung Andesku, juga Bu Papa dan Pak Haris. Tak lupa Bung Ferry, Bung Buce juga. Next ke Inalado, Bunda Asmi, juga Inalape. Tak lupa Mama Mary Detan, Mak Mei, Mak Ermido, dan Mak Emilino juga ya. Ke mana? Natalia di Rote, Natalia di Takari juga. Ke Mak Marsya, Mak Anita, juga Mak Jessie. Rio Es apa? Ada Diona, di mana lagi kah? Oh ya, di ini. Di mana?
0: Di mana?
1: Mana? Oh, di Bengkulu. Di Bengkulu ada Bang Andi di Sira.
0: Ya, katanya iya Bengkulu ya.
1: Ada Bang Nasrul di Sulawesi Tengah. Ada. Iya. Kembali ke tanah Papua. Ada Bung Freddy ya.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, Kakak Bung, Kakak Rifan, dilanjut. Terima ya. Kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak untuk Tete Dinda dari Bogor sudah gabung malam ini di line telepon. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Revan di Sulamo, Kak.
0: Bang Revan di Sulamo. Kabar baik Kak Revan di Sulamo.
2: Ya, gak terlalu baik, Kak.
0: Iya, hujan kok.
2: Cerah-ceria, Kak.
0: Cerah-ceria, oke. Tapi masih tetap dingin, toh.
2: Ya,
0: iya.
2: Lumayan, Kak.
0: Iya, Bu Greva dari Sulamu, silakan. Mau dengar lagu yang mana pasnya? Ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, atau Sofia Kamara dengan Girls Like You, atau Die For This dari Sid?
2: Dari Sid, Kak.
0: Oke. Disiapkan lagunya silakan.
2: sama-sama buat Mawi Gati, Bunda Atri, Tuli-Tuli.
0: Ya.
2: Buat Opa Miller, Maji Sri Rogama, sama Ali, Opa ini sama Pendang di Ragnamo, buat Gadiona, tadi udah tahu, buat Abang Bujang di Omere.
0: Ya.
2: Buat Bungar Nasron. Buat yang Omere itu, Pak.
0: Yang mana?
2: Yang baru lewat siapa itu, Pak?
0: Oh, yang baru lewat itu Tete Dinda dari Bogor.
2: Oh ya, salam kenal dari Revan Islamo.
0: Iya.
2: Yang terakhir buat kakak Sony ya?
0: Betul.
2: Iya, buat kakak Sony sama Bung Revan ya?
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam sejahtera selalu. Salam sejahtera semangat selalu untuk RRI Kupang.
0: Iya.
2: Negara untuk Indonesia dan sepak bolanya tetap jaya.
0: Ikuti juga Bang Revan ya.
2: Iya, selalu kak.
0: Selalu kok.
2: Nanti jadwalnya besok berapa ini klub yang kemarin kak?
0: Besok itu yang disiarkan langsung Pro 1 ada dua. Satunya di jam 3 dini hari ada Norwegia lawan Prancis, lalu ada jam 8 pagi ada Uruguay lawan Spanyol. Begitu Kakak Reva.
2: Ini sama itu sama grup raksasa itu Kak.
0: Oh iya, jadi senang ikut ya. Jadi bisa ikuti di Pro 1 silakan Kakak Reva, bisa dengar ya, di jam 3.
2: Prancis sama Spanyol juga.
0: Iya, betul, betul. Jadi dua-duanya harus diikuti.
2: Iya,
0: Kak. Oke, Kakak Revan.
2: Oke, sedikit aja, Kak.
0: Makasih banyak, Kakak Revan. Terima kasih, Kakak Revan dari Sulamo, Pantulan. Sudah gabung malam ini. Terputus, boleh dicoba kembali. Line telepon 0380843112 atau 8254444. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Wah, ini pasti menjagokan mana nih, Belanda atau mana Prancis atau Argentina. Pak Freddy, kabar baik?
3: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat.
3: Suara agak serak-serak sedikit.
0: Ini kalau ini apa namanya nyanyi itu suaranya pas di bass nih.
3: Pas di bass.
0: Pas di bass.
3: Lagi ramai tuh di
0: Manokwari. Oh betul ya, betul. Iya.
3: Cuma orang ketinggalan.
0: Iya, betul. Iya, sudah harus latihan itu, bertahun-tahun itu.
3: Itu mewakili Nusa Tenggara Timur dari Kupang, kita pun abang Kik Eren mungkin termasuk kontingen ke
0: apa? Kik Eren tidak termasuk kontingen. Beliau kalau ada biasanya apa ya namanya pesta paduan suara gerejawi kalau tidak salah ya.
3: Iya, ini Pesparawi itu yang Protestan. Kalau yang Katolik itu Pesparani.
0: Pesparani, oh iya, kalau Pesparani baru Kik Eren ikut bisa. Iya.
3: Kik Eren ini orangnya Paus Leo 14 ke apa?
0: Iya, betul. Tangan kanan.
3: Oh iya. Asistennya kardinal.
0: Iya, betul.
3: Oh, kalau di Kupang berarti notarisnya uskup. Di Kupang.
0: Ageng Kupang.
3: Betul.
0: Iya.
3: Oke. Bang Sony juga sehat ya?
0: Sehat ya.
3: Oke, Bang Sony, waktu tak sudah ndak banyak toh, jadi
0: iya.
3: Request saja itu Teddy Swims.
0: Teddy Swims.
3: Need You More.
0: Disiapkan. Wah.
3: Need You More.
0: Need You More.
3: Itu sama itu paling senang sudah. I need you more.
0: I need you more ya.
3: Pasti langsung makan enak semua itu. Apalagi you're so beautiful tuh.
0: Itu satu minggu makan enak.
3: Makan enak terus. Pagi-pagi terbangun begini itu. Senyum manis.
0: Iya. Okay, tapi memang kata kuncinya itu ya, Pak Freddy. Kata kuncinya memang itu ya.
3: Ah, betul. Jadi meskipun kadang-kadang dia bilang ah gombal.
0: tapi diterima juga.
3: Saya, waktu muda saya biasa belajar. Tahu apa yeah. yang bisa bikin itu kaum wanita senang. Salah satunya itu kasih pujian.
0: Kasih pujian. Gitu. Padahal harus pujian. Pujiannya harus tulus, harus tulus. Tulus. Ya.
3: Misalnya kalau kita puji di depan orang banyak itu sama kita mengejek toh.
0: Iya.
3: Jadi harus bikin muka yang serius, terus suasana juga begitu pas toh.
0: Pas dia sendirian gitu.
3: Aduh, kau cantik sekali hari ini. Linda pemasakan juga. Biar asin-asin sedikit bilang ini pas betul ini sudah.
0: Langsung beliau ke dapur baru selesai dipuji. Ya, pokoknya, kau cantik pokoknya sekali hari ini aman. Langsung beliau lari ke dapur
3: sudah,
0: gitu.
3: Pokoknya aman. Hari ini sudah mau makan apa pokoknya begitu.
0: Okay. Senjata itu bisa jadi senjata itu Bapak nanti itu kita senjata. Bisa pakai senjatanya.
3: Iya, ternyata ya itulah kontra iya, toh jadi
0: kontra betul.
3: Tapi
0: betul.
3: Saya rasa semua orang suka puji.
0: Suka pujian.
3: Betul. Pada hati sumber bunga.
0: Semua orang suka pujian.
3: Kan itu jaga image toh. Kan?
0: Iya. Kalau iya.
3: Itu.
0: Iya.
3: Pura-pura kata tidak terima tapi.
0: Diterima.
3: Oke.
0: Iya baik Pak Freddy.
3: Aku rata semua saja. Spesial itu untuk kakak puja itu ya. Aduh, pokoknya kalau masuk itu saya senang.
0: Rame.
3: Orang yang kita kalau dengar suara saja. Pasti kita bilang ini orang tanpa beban.
0: Iya.
3: Bahagia dia. Meskipun semua orang punya
0: beban sendiri. Tapi dari suaranya sudah kita tahu bahwa ini tanpa beban.
3: Iya, jadi bisa membuat orang di sekitarnya, orang yang dengar itu juga senang, berbahagia begitu. Kita jadi ceria begitu.
0: Iya.
3: Oke, Abang Tony.
0: Oke, Bapak. Iya.
3: Terbaik pokoknya untuk baik. Abang Tony bersama keluarga ya. Selalu biasa dalam berkat Tuhan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bapak Shalom. Freddy. Shalom. Terima kasih untuk Pak Freddy dari Merauke. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Need You More dari Teddy Swims. Emang begitu ya Pak ya. Tipsnya baik sekali. Pujian itu ternyata menghasilkan sesuatu. Tapi jangan puji yang tidak tepat waktu dan tepat tempat gitu ya. Pak Freddy, terima kasih sudah berbagi tips paling tidak malam hari ini. Tadi ada kayaknya ini orang lama tidak bergabung. Mau coba bergabung tapi terputus ini ya. Pak Haris sudah menelpon tapi sempat terputus. Bagaimana kabar Bapak? Oh, Pak Haris kah? Ya, mudah-mudahan kabar baik. Terima kasih untuk bergabung malam ini. Boleh di 0811-3820-9440 atau 0380-8245-444 atau 0380-8431-152. Tadi ada yang sempat ke ini apa tidak ya? Ada Saboak. Ya, di minggu ini Saboak itu di starnya hari Jumat sampai Minggu. Saboak itu apa sih? Saboak itu ada Indonesianya, ada Kupangnya. Jadi Saboak itu sebenarnya Sunday Market untuk orang Kupang. Ya, akhir pekan bisa makan di sana, belanja produk lokal bisa juga, kuliner enak, harga terjangkau juga ada, kemudian hiburan dan live music ada, tempat nongkrong asik ada, semuanya bersih dan nyaman dan tertata di Saboak yang mulai hari Jumat, besok Sabtu masih ada, Minggu masih ada. Yang ada di sana tadi bisa bagi video pendeknya boleh ya, di line WhatsApp 0811-3820-9440, 0811-3820-9440. Kita ke lagu berikutnya yang tadi sudah dipilih, ini dia.

0: sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Lagunya sudah dihadirkan untuk Anda, Teddy Swims dengan Need You More di 22:54 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Beberapa lagu yang tadi masih tersisa akan dihadirkan untuk Anda. Dan nanti informasi lain masih bisa Anda simak. Mau gabung 12 masih boleh 0811-3820-9440 atau 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Sekarang saya hadirkan lagu berikut, ada Die For This. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada informasi lain untuk Anda malam ini.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
0: Beta su kinyang na mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan na.
0: Iya mak, beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

regulasi. Jadi sejak bayi hingga dewasa, manusia sangat bergantung pada hubungan yang aman dan suportif untuk melakukan proses ini untuk meringankan beban emosional. Dan sistem saraf manusia pada dasarnya punya cara untuk menyelaraskan diri satu sama lain. Kita bisa menjadi lebih santai saat berada di sekitar orang yang tenang. Begitu juga sebaliknya. Sistem ini dibuat proses ini sangat berbeda dengan sekedar empati ya, atau dukungan emosional yang sering ditawarkan. Empati memahami apa yang dirasakan seseorang, tapi dukungan emosional menawarkan kenyamanan, kepastian, atau bahkan bantuan. Nah, inilah yang menyebabkan kita kenapa merasa lebih tenang berada dekat seseorang, karena memang ada satu sistem saraf ya yang sejak kecil itu sudah terbiasa kita fungsikan. Ya, kita bergantung pada hubungan yang aman untuk melakukan hubungan ini bisa membuat seseorang untuk meringankan beban emosionalnya ya. Jadi kenapa seseorang bisa dibuat tenang, merasa tenang, ya karena memang sejak bayi ada satu sistem saraf yang kemudian membuat berada dekat seseorang, kecocokan sifat ya, seseorang bisa menenangkan. Dan ini penjelasan mediknya ada, namanya koregulasi.

Mendengar setelah kasus penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung menjadi pengingat grooming, maka Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda grooming sejak dini. Menurut Kementerian Kesehatan, grooming merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemampuan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang merugikan. Disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, bahwa grooming bukan hanya rayuan manis atau perhatian berlebihan, tapi menjadi strategi yang sistematis. Imran menjelaskan pelaku grooming biasanya mendekati korban dengan sikap yang tampak baik dan penuh perhatian. Korban bisa menerima pujian, hadiah, atau janji-janji yang membuat mereka merasa istimewa dan dihargai. Tapi, di balik perhatian ini, pelaku secara perlahan mulai membangun kontrol terhadap korban. Menurut Imran, korban sering diminta menyimpan rahasia, dijauhkan dari keluarga maupun teman, hingga kehilangan kemandirian. Di prosesnya, rasa bersalah juga ditanamkan setiap kali korban mencoba menolak keinginan pelaku. Akibatnya, korban dapat merasa tergantung secara emosional dan kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan ini. Hati-hati dengan grooming ini, karena sudah terjadi kasusnya di Bandung, Jawa Barat, kasus penyekapan 3 tahun dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang, dilakukan terhadap seseorang ya. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda.

0: soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Play the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat

0: grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading karena yeah. dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
1: Irak itu
0: di grup E.
1: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
0: Senegal.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading
1: yeah.
0: dan satu lagi Ekuador.
1: Ekuador ya. Betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E ya. Di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0 sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
0: Iya.
1: Di grup I.
0: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
1: Iya, poin 3.
0: Poin 3.
1: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Iya,
0: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
1: Iya.
0: Masih menunggu, Bung.
1: Baik, Bung Yanto.
0: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
1: Iya.
0: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
1: Iya, aduh.
0: Mungkin itu tadi.
1: Iya, ditunggu-tunggu. Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Ya. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
0: Ada 3 pemain utama yang tidak diturunkan.
1: Iya, di Norwegia. Ini pemain Arsenal, pemain Manchester City, dan Atletico Madrid. Sayang ya. 3-3-nya nggak mau dimainin nih. Ya.
0: Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
1: Iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick. Menit ya. ke-7, menit ke-20, menit ke-32. Dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué. Dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak Solihin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
2: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
1: Ya. Tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana
2: ya? Ya, tetap Prancis lah.
1: Wah, wow, memang jagoin Prancis. Kalau gitu selamat, jagoannya iya. menang nih.
2: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
1: Oh iya, ternyata nambah nih.
2: Iya, ya ternyata masih ada tambahan
1: nih. Iya, baik Pak Salin, terima kasih Pak.
2: Iya, oke, kalau mengenai Irak ya? Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
1: Iya, banyak wakil Asia iya. kalau di Piala Dunia iya. ya performanya tidak sekuat Jepang gitu.
2: Baik. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Sabio dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
3: Perancis.
1: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
3: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
1: Waduh.
3: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya
1: iya.
3: nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
1: Iya, udah masuk babak gugur.
3: Terima
1: kasih, Bung Sabil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
1: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup. Dia akan selalu menyerang seperti biasa.
0: Cuma, iya.
1: Cuman tadi prinsip saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
0: Ya. Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Flores. Ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
2: Mantap buat Prancis ya.
0: Yes.
2: Ini saya tunggu tadi ya, sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk menciptakan.
0: Iya, Mbappe-nya enggak nambah golnya.
2: Iya, masih belum nyampe Messi ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama kita ampa gos ya. Ada yeah. Osman dan juga Kylian Mbappe gitu.
0: Dembele dan Doué.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya. Baik, Pak Mus.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi jaya, Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga jaya Bu Ria.
3: Aduh, akhirnya aku kan gue WA. Saya kan lihat aku udah walaupun tadi enggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga enggak tahu yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
0: iya.
3: Tadi udah baca WA aku belum di Pro 3.
0: Iya, PA Bung nah, Zidan.
3: Iya, Bung Zidan karena enggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang entah berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
0: Iya, Bu Ria.
3: Bang Yanto
0: ya? Iya betul, ada Bang Yanto di sini.
3: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
0: Semangat selalu, Bu Ria.
3: Semangat Bang Yanto. Begadang buat begadang jalan, jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat, salam olahraga jaya.
0: Jaya, Bu Ria. Semangat sekali, Bu Ria. Dan Bu Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar. Dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner-up ya sebelumnya, juara dua sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
4: Ya, secara hitung-hitungan peluang, Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini, cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
0: Yeah.
4: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, mungkin di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
0: Yeah.
4: Di samping itu ya Prancis sudah punya modal mental juara ya, artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
0: Yeah.
4: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya, apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
0: Yeah.
4: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
0: Betul.
4: Ya. Dan Mbappe misalnya dia usianya belum terlalu tua.
0: Yeah.
4: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, yeah, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
0: Iya, 16 gol, Bung.
4: Ya,
0: luar biasa.
4: Ini artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di tahun 2026. Termasuk ke Dembele ya.
0: Iya, Dembele.
4: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
0: Iya, betul.
4: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
0: Iya.
4: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan ya Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda, ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
0: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
4: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
0: Ada
4: tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
0: Iya. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang nih.
4: Ya, itu juga.
0: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
4: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
0: Yeah.
4: Brazil tentu

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: FM 96,9 MHz, benar bersama saya Naomi Cilinta Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan mendengar, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Buddha.
2: Rabatin, mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian. Telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan, maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam dhamma. Berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan. Lebih jauh lagi, dalam dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita. Adinadana Wiramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur delapan atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita, hidup dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, dhamma tidak berhenti pada moralitas.

Kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddhawaga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai Dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran, dengan hati yang lembut, dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata. Menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Semarak HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Sumba Timur gelar berbagai kegiatan melibatkan unsur Forkopimda dan masyarakat Sumba Timur. Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya, Naomi Rita. Semarak HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Sumba Timur gelar kegiatan jalan sehat, olahraga bersama, lomba tarik tambang, dan door prize melibatkan unsur Forkopimda dan masyarakat Sumba Timur. Selengkapnya, Yunia Boling melaporkan.
1: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawan menyampaikan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta partisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda NTT yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personal.
2: Dan pada kesempatan ini, menjelang hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-80 tanggal 1 Juli 2026, kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik secara internal maupun kita dengan masyarakat. Di samping juga tugas pokok yang lainnya. Kemudian pada kesempatan ini kita melaksanakan jalan sehat dan olahraga bersama, dan mungkin tadi ada sedikit kegiatan-kegiatan tambahan, yaitu tambahan tentang kegiatan pelatihan Yusef yang diadakan merupakan program dari Bapak Kapolda untuk seluruh Polres dari 21 Polres di Nusa Tenggara Timur, dan itu akan dirangkum semuanya untuk menjadi rekor MURI secara nasional.
1: Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Bayangkari, Persit, organisasi, masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Berbagai hiburan seperti lomba tarik tambang, pertandingan eksibisi, serta pembagian ratusan hadiah door prize, termasuk hadiah utama dan kambing yang telah disiapkan panitia. Ia mengajak seluruh peserta tetap mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai wujud kebersamaan, serta berharap seluruh kegiatan HUT Bayangkara ke-80 dapat berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 berlangsung di Auditorium TI Langga Permai Baa Jumat 26 Juni 2026. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
3: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium TI Langga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Ernest Sula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
4: Dengan pemerintah

0: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh P3K paruh waktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
0: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Paruh Waktu Kabupaten Rotendao Yapner Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Paruh Waktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendao atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Paruh Waktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
2: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika kapal waktu kapal tersendal dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh tersendal dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
0: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K paruh waktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendao, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K paruh waktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah guru P3K paruh waktu di Kabupaten Kupang mengeluh masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang membahas kondisi para guru P3K paruh waktu. Permasalahan penempatan dan pemenuhan hak guru P3K paruh waktu kembali mencuat di Kabupaten Kupang. Salah satu seorang perwakilan guru P3K paruh waktu, Stefan Yola, yang mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Fatuleu, menyampaikan masih banyak rekan-rekannya yang mengalami kesulitan mendapatkan jam mengajar meskipun telah resmi dilantik sebagai P3K paruh waktu. Menurutnya, sejumlah sekolah masih mempertahankan tenaga pengajar lama sehingga guru P3K yang baru ditempatkan kesulitan memperoleh lokasi jam pelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian guru belum dapat menjalankan tugas secara optimal. Selain persoalan jam mengajar, para guru P3K paruh waktu juga menyoroti pembayaran honor yang hingga kini masih belum diterima secara merata. Padahal sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan surat yang mengatur pemberian honor bagi guru P3K paruh waktu melalui sekolah masing-masing. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa rapat koordinasi satuan tugas program makan bergizi gratis harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan agar manfaat tidak sekedar meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena saat membuka rakor Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat 26 Juni 2026 menyampaikan rapat tersebut merupakan rapat pertama yang ia hadiri. Oleh karena itu, ia berharap Kota Kupang dapat menjadi contoh pelaksanaan kegiatan tersebut bagi kabupaten lain.
5: MBG ini salah satu program yang saya pikir bukan hanya menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi hari ini juga program Makan Bergizi Gratis ini adalah juga andalan dari semua kepala daerah mestinya. Andalan dari para bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota, wakil gubernur. Karena di antara semua program yang langsung terasa di masyarakat, yang ekosistemnya itu menyentuh banyak pihak, langsung tidak pakai tunggu-tunggu, itu cuma MBG.
4: Selain itu, Gubernur Melki menekankan pentingnya tata kelola program MBG yang baik agar seluruh dapur SPPG dapat memberikan pelayanan secara optimal. Ia juga meminta agar sasaran penerima manfaat dapat dipetakan secara tepat, terutama kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting, serta mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal NTT sebagai bagian dari rantai pasok program. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas lahirnya program MBG yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia menjelaskan pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak dalam kandungan hingga usia lanjut.
6: Ini adalah investasi masa depan seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita ini mengurus manusia secara utuh dari dalam kandungan sampai remaja, sampai besar, sampai tua. Jadi mulai dari bayi, balita, remaja, SD, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Inilah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu dia harus komprehensif seperti ini.
4: Menurut Dr. Christian, rakor tersebut bertujuan untuk mempertemukan para penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pemerintah Kota Kupang telah membentuk Satgas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, termasuk aspek sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah. Ia juga berharap penerima manfaat MBG semakin merata, khususnya di Posyandu dan PAUD, mengingat kelompok tersebut memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
7: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
8: Itu bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
7: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
8: Terutama, kita tadi bicara soal ekonomi kerakyatan, pemberian UMKM melalui KUR. Saya pikir ini akan menjadi program yang penting ke depan. Bagaimana nanti kita bisa bersinergi agar betul-betul peran yang luar biasa dari OJK ini itu betul-betul digunakan dengan maksimal agar betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan.
7: Untuk itu, Melki Lakalena berharap semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Program ini mengutamakan warga yang memiliki legalitas lahan dan siap berswadaya. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
9: Kalau kaitan dengan durasi tenor waktu itu biasanya 3 bulan.
10: Pemerintahan Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Program ini mengutamakan warga yang memiliki legalitas lahan dan siap bersuadaya. Staf ahli Wali Kota Kupang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daud Nafi mengatakan, setiap penerima memperoleh bantuan pemerintah pusat sebesar 20 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah. Apabila kebutuhan perbaikan melebihi nilai bantuan, kekurangannya dipenuhi melalui swadaya berupa tenaga, material, maupun biaya tambahan.
11: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
10: Hingga kini sekitar 200 calon penerima telah lolos verifikasi. Pemerintah memastikan kuota masih terbuka dan mengimbau masyarakat segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk proses pendaftaran dan verifikasi.
11: Sebenarnya kalau faktor mendasar itu legalitas lahan. Legalitas lahan. Jadi memang banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya dalam kacamata kita, dalam yang kita lihat rumahnya memang tidak layak, rumah tidak layak. Tetapi setelah teman-teman turun ternyata mereka numpang misalnya.
10: Pemkot Kupang juga memberikan pendampingan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat yang terkendala administrasi. Sementara itu Kepala Dinas Koninfo Kota Kupang Aryan Cebaun mengajak masyarakat memanfaatkan website pemerintah dan kelompok informasi masyarakat atau KIM sebagai sumber informasi resmi mengenai program bantuan.
12: Lewat dari informasi dari KIM ini, komunitas informasi masyarakat ini bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
10: Melalui program ini, pemerintah Kota Kupang menargetkan 600 unit rumah direhabilitasi sehingga semakin banyak warga menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perempuan di NTT memikul peran ganda mengurus rumah tangga menjadi motor penggerak ekonomi dan mengelola lahan demi keberlangsungan hidup keluarga. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
13: Perempuan berperan dalam apa? Misalnya mengelola kebutuhan pangan keluarga, kemudian mengatur penggunaan air dalam keluarga, kan itu urusan domestik semua, makan, minum, cuci, pakai, dan mandi, dan sebagainya.
14: Di tengah tantangan kemiskinan dan budaya patriarki, perempuan Nusa Tenggara Timur tidak hanya mengandalkan pendapatan suami, melainkan berkontribusi menopang ekonomi rumah tangga, bertindak sebagai tiang penyangga keluarga, mengurus dan menjadi motor penggerak ekonomi, melalui tenun ikat, pengelolaan lahan, hingga terpaksa bermigrasi keluar daerah demi keberlangsungan hidup keluarga. Analis kebijakan ahli muda Dinas P3P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ifoni Patricia Paa kepada RRI di Kupang menyebutkan, menjaga kesehatan keluarga, membersihkan kamar mandi, mencuci, menyediakan air, dan menjaga anak menjadi tugas kaum perempuan.
13: Ketika terjadi kekeringan atau krisis iklim, krisis pangan dan sebagainya, perempuan biasanya menjadi pihak yang pertama kali harus mencari solusi bagi keluarga. Belum kaum bapak atau anak-anak yang terdampak, perempuan biasanya dia sudah akan berada di garda depan dan sudah pasti ada solusi di kepalanya. Mm-hmm. Minimal pencegahan atau pengobatan pertama atau penanganan pertama itu perempuan sudah harus peka dan tahu. Sebelum bapak-bapak berpikir, sudah untuk tahap pertama ini dulu.
14: Perempuan di Nusa Tenggara Timur ditegaskan, Kepala Divisi Advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur, Kres Kraselia saat ini diperhadapkan dengan kondisi rentan karena Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada krisis iklim, ditambah lagi dengan banyak pembangunan proyek besar, pariwisata, dan proyek pertambangan.
15: Tanpa diapa-apakan, NTT itu sudah harus menanggung krisis iklim. Ditambah lagi dengan begitu banyak pembangunan yang hari ini masif ada di Nusa Tenggara Timur ya, baik itu untuk proyek-proyek skala besar, pariwisata, gitu, proyek infrastruktur, dan juga proyek pertambangan.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peserta Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, pada hari ketiga perlombaan Jumat 26 Juni bersaing ketat merebutkan tiket ke babak final yang terjadwal berlangsung Sabtu 27 Juni 2026. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: besok pagi 6 cabang itu besok sudah mulai final. 14 golongan itu besok sudah mulai final. Berjalan dengan aman dan tertib, kompetisi ya. Persaingan tetap dilakukan, tapi ini persaingan cara sehat yang dilakukan oleh peserta kita berjalan sesuai dengan jadwal.
1: Pendengar, suasana menegangkan di sela-sela perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran disampaikan Sekretaris Panitia MTQ tingkat Provinsi NTT 2026 Usman Sakan kepada RRI Jumat 26 Juni 2026. Ia menyampaikan pelaksanaan lomba pada hari Kamis dan Jumat tanggal 25 dan 26 Juni terjadi persaingan ketat peserta merebut tiket final untuk 6 cabang lomba. Para kafilah yang bersaing tercatat oleh panitia MTQ adalah dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Ngada, Alor, Sika, Ende, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, dan Sumba Timur. Usman Saban mengungkapkan sejumlah kafilah yang terus berjuang merebut tiket babak final.
0: Untuk sementara itu yang kurang sudah ada hasilnya ya, itu bersaing antara Manggarai Kerawat, Ende dengan Lembata ya, untuk yang putra ya, dari kurang yang putra itu bersaing antara Lembata, Manggarai Barat dengan Ende ya. Sedangkan putri itu bersaing antara Manggarai dan Manggarai Barat itu. Sedangkan yang lain nanti malam baru ada informasi, karena sementara ini masih ada rapat Dewan Hakim untuk penentuan yang masuk final.
1: Mewakili peserta kafilah Kota Kupang, menurut Ketua LPTQ Muhammad Khairil, Kota Kupang telah memastikan sejumlah cabang lomba ke babak final. Beberapa di antaranya, tilawah dan hafalan 1 juz putra putri, tilawah dan hafalan 5 juz putra, dan hafalan 10 juz putra putri, tartil putri, dan fahmil putri.
2: Dari berapa cabang itu ada sekitar 7 mata lomba yang Kota Kupang masuk final. Di antaranya tilawah dan hafalan 1 juz itu putra putri, insya Allah Kota Kupang masuk final. Tilawah dan hafalan 5 juz putra itu juga Kota Kupang final. Hafalan 10 juz putra putri itu Kota Kupang juga insya Allah ke final. Dan juga tartil putri itu insya Allah di final juga, dan fahmil Quran putri itu di final insya Allah.
1: Ketua LPTQ Kota Kupang Muhammad Khairil mengungkapkan persaingan peserta lomba cukup ketat antara kafilah. Ia menilai setiap peserta mempersiapkan diri dengan baik sehingga kompetisinya juga sangat terlihat saat perlombaan MTQ berlangsung. Salah satu peserta yang diprediksi masuk kategori juara umum adalah kafilah Kabupaten Alor.
2: Dengan hasil yang ada sementara ini, untuk juara umum kayaknya masih tetap di Kabupaten Alor. Masuk final Kabupaten Alor lebih banyak lagi, lebih dari 7. Kalau Kota Kupang 7, mereka lebih dari 7. Mereka mungkin ada 10 atau belasan itu. Ya, untuk pantauan pelaksanaan mulai dari tanggal 23 malam pembukaan, tanggal 24 pagi mulai babak pengisian, sampai dengan malam ini masih ada babak pengisian. Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada hambatan berarti. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Malam ini ada malam terakhir pengisian, setelah itu ada pengumuman siapa-siapa yang tampil ke final, dan besok pagi sudah masuk babak final.
1: Pada Sabtu 27 Juni 2026, pelaksanaan musabaqah hari keempat di Mbai, Kabupaten Nagekeo merupakan babak final. Cabang lomba babak final adalah tilawatil Quran anak-anak, remaja, putra-putri, dan dewasa, tartil Quran, tilawah hafalan 1 juz, 5 juz, dan 10 juz putra-putri, saril Quran, dan kiraabat Sabah. Lokasi kegiatan berpusat di pelataran Masjid Agung Baiturrahman Bai sebagai arena utama. Upacara penutupan terjadwal akan berlangsung pada hari Minggu Ahad tanggal 28 Juni 2026 dirangkai dengan rapat Dewan Hakim dan Pengawas dan Wisata Tour.

0: Libur panjang yang bertepatan dengan masa libur siswa mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi membawa peningkatan aktivitas di Pelabuhan Ternau. Kota Kupang sejak pagi kawasan pelabuhan dipadati penumpang, kendaraan serta para penjemputan yang datang untuk menjemput keluarga dan kerabat yang tiba dari berbagai daerah. Kepadatan terlihat di area keberangkatan maupun kedatangan, arus penumpang yang datang dari luar Pulau Timor maupun yang akan melakukan perjalanan antar pulau mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Salah seorang penjemput, Rui, mengaku telah menunggu kedatangan ibunya yang tiba menggunakan kapal Dharma Rucitra 8 dari ND untuk berlibur. Menurutnya, jumlah penumpang yang datang dari ND menuju Kupang sangat ramai selama periode liburan ini. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. Tidak hanya warga yang berpergian ke luar Pulau Timor, tetapi juga mereka yang datang berlibur ke kota Kupang. Sementara itu, dari sejumlah penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Ternau juga terlihat memadati area check-in kendaraan, salah satunya adalah Quinal. Wisatawan yang melakukan perjalanan seorang diri untuk mendaki gunung Inerie di Kabupaten Ngada. Quinal mengaku tidak menyangka antusiasme masyarakat untuk berpergian selama masa liburan sangat tinggi. Menurutnya, Pelabuhan Ternau tetap mampu melayani tingginya arus penumpang dan kendaraan dengan baik. Meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Ternau selama libur panjang menjadi indikator tingginya mobilitas masyarakat antar pulau di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi termasuk peningkatan penjualan produk-produk lokal yang dipasarkan melalui berbagai pusat promosi dan pemasaran daerah.
1: Informasi olahraga.
0: Hasil Piala Dunia 2026 tadi malam, Jerman vs Ecuador pada Jumat 26 Juni 2026 berakhir dengan 1-2 di AS Rutherford yang memastikan La Tricolor lolos 32 besar sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Sementara itu hasil Belanda vs Tunisia yang berakhir dengan skor 3-1 di Kansas City membuat Oranje lolos ke fase gugur sebagai juara grup F. Di sisi lain, hasil Jepang vs Swedia yang usai 1-1, Arlington memuat kedua negara sama-sama melaju. Matsa dari tiga fase grup Piala Dunia 2026 pada Jumat 2026 menjadi titik akhir untuk 12 negara di grup D, E, dan F. Laga Curacao dan Ivory Coast di Pantai Gading ditutup dengan skor 0-2 lewat Bryce Nicholas. PP di Filipina ini berarti grup F adalah grup kedua di Piala Dunia edisi ke-23 yang punya tiga wakil di 32 besar, yaitu Jerman juara grup F, Pantai Gading runner up grup, dan Ecuador peringkat 3 terbaik. Sebelumnya ada grup B yang punya 3 wakil pula. Ecuador sudah dipastikan lolos ke 32 besar karena mereka tidak mungkin dilampaui oleh Korsel grup A, Skotlandia grup C, juga tim peringkat 3 grup D, I, serta grup J. Berita olahraga selanjutnya. Usai pelaksanaan Bupati Kapacuan Kuda, Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Pacuan Kuda yang diselenggarakan oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Usai pelaksanaan Bupati Kapacuan Kuda Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Kejuaraan tersebut ditargetkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Federasi Nasional Perdasi Pacu, Frankie Tarawatu, menjelaskan rangkaian kegiatan kejurnas akan dimulai pada 19 Agustus 2026. Persiapan meliputi penyelenggaraan kejuaraan pelatihan hingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pacuan kuda. Menurutnya, pelatihan bagi joki, steward, dan pelatih menjadi bagian penting untuk memenuhi standar penyelenggaraan event nasional. Upaya tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan atlet dan perangkat pertandingan menghadapi ajang yang lebih besar termasuk PON. Frankie menghimbau seluruh pemilik kuda terus meningkatkan kualitas perawatan dan latihan agar kuda pacu siap tampil maksimal. Dalam berbagai kejuaraan, kesiapan joki, pelatih, dan kuda dinilai menjadi faktor utama dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan nasional di Sumba Barat.
3: Itu mungkin itu agenda yang sangat penting dalam kita mengadakan pacuan kuda. Bagaimana kita akan melihat ke depan, kita akan menyelenggarakan harapan kami Sumba Barat, FN Perdasi Pacu Sumba Barat, harapan kami itu PON boleh terjadi di pada Iweta Mandailing, di Gelora, di lapangan Gelora pada Iweta ini. Jadi kami harapkan kesiapan kami sebagai tuan rumah kita mulai dari sekarang.
2: Ia juga menyambut baik masuknya kelas non pelana menggunakan kuda asli Sumba atau Sandalwood sebagai salah satu nomor yang dipertandingkan pada PON. Keputusan tersebut dinilai menjadi kebanggaan masyarakat Sumba sekaligus membuka peluang bagi pelestarian kuda lokal. Menurut Frankie, keberhasilan menyelenggarakan berbagai kejuaraan nasional akan semakin mengukuhkan Sumba Barat sebagai pusat olahraga pacuan kuda. Selain meningkatkan prestasi olahraga, momentum tersebut diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan memperkenalkan budaya pacuan kuda khas Pulau Sumba kepada masyarakat luas. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Semarak HUT Bhayangkara ke-80 tahun, Polres Sumba Timur gelar berbagai kegiatan melibatkan unsur Forkopimda dan masyarakat Sumba Timur. Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025. Sekian Warta NTT Pagi, produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, sebenarnya baru saja tadi kita mengikuti live Warta Berita Pagi, dan pendengar saat ini kita kembali lokal, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Stay tune.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz, pendengar di informasi saat ini, pelatih Persesba U17 pastikan anak asuhnya siap berlaga di turnamen Suratin Cup. Pelatih PSSI Sumba Barat U17 Sintus Lodovic Edo SST menyatakan bahwa tim Persesba U17 saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen Suratin Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Maumere pada Juli mendatang. Persiapan dilakukan secara bertahap guna memastikan para pemain siap bersaing di ajang bergengsi tersebut. Menurut Sintus, fokus utama program latihan saat ini adalah meningkatkan ketahanan fisik atau endurance pada pemain. Selama 3 minggu terakhir, tim pelatih telah menyusun jadwal latihan khusus agar seluruh pemain mampu mencapai standar kebugaran yang ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui sistem rating yang mengukur kemampuan fisik setiap pemain dalam mendukung performa di lapangan. Memasuki awal bulan, Persiba U17 dijadwalkan menjalani training center. Dalam tahap tersebut, materi latihan akan lebih berdifokuskan pada penyempurnaan taktik, peningkatan mental bertanding, serta program masterclass untuk memperkuat pemahaman strategi permainan. Tim pelatih menargetkan kesiapan tim mencapai minimal 90% sebelum kick-off turnamen pada 25 Juli mendatang. Sintus mengaku optimistis dengan komposisi pemain dimiliki saat ini. Dari hasil seleksi panjang dan melibatkan sekitar 115 pemain hasil pemantauan turnamen U17 sebelumnya, telah terpilih 22 pemain terbaik dinilai sesuai dengan kebutuhan formasi dan strategi tim. Bersama Coach Felix, ia yakin skuad yang terbentuk mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari daerah lain di NTT. Manajemen PSSI Sumba Barat menargetkan Persiba U17 tidak hanya setidaknya mampu menembus babak 16 besar pada Suratin Cup tahun ini. Sintus juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para pemain yang merupakan putra-putra terbaik dari berbagai kecamatan di daerah tersebut. Ia berharap semangat dan dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk meraih hasil terbaik di Maumere.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

apa gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat tekankan disiplin demi kemajuan pertanian daerah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tanah Riu Rabu 24 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menggelar rapat bersama Camat Tanah Riu dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tanah Riu untuk mengevaluasi pembangunan sekaligus menyampaikan arahan strategis bagi kemajuan daerah. Camat Tanah Riu David Umbupati Esos melaporkan berbagai capaian pembangunan di wilayahnya, sejumlah program infrastruktur seperti penyelesaian ruas jalan, WE Patola, Puuga Sakamba, pembangunan jaringan listrik di Lolowano, serta pembangunan desa melalui dana desa dan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik. Selain itu, sektor pertanian terus berkembang dengan dukungan 2 balai penyuluh pertanian yang membina 165 kelompok tani. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Yohanes Dade menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus meningkatkan kedisiplinan kerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku hingga 2027. Ia menambahkan bahwa ASN, tenaga kontrak, perangkat daerah, kepala sekolah hingga kepala puskesmas wajib bekerja secara profesional. Bahkan, tindakan tegas akan terus diberlakukan bagi aparatur yang tidak disiplin. Pada sektor pertanian, Bupati menyebutkan Kecamatan Tanah Riu memiliki potensi besar sebagai sentra produksi jagung. Karena itu, seluruh kepala desa diminta membentuk kelompok tani dan menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia. Bupati bahkan menyatakan akan membuka lahan miliknya untuk ditanami jagung sebagai contoh nyata bagi masyarakat. Sembari meminta penyuluh pertanian lebih aktif mendampingi petani guna meningkatkan produktivitas. Selain petani, pertanian juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengimbau para orang tua agar memastikan anak-anak tetap fokus belajar atau tidak sering meninggalkan sekolah. Sementara itu, upaya penurunan angka stunting mendapat apresiasi disertai ajakan agar bantuan sosial dan program keluarga harapan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam sesi dialog, berbagai persoalan seperti kebutuhan air bersih, jaringan internet, tenaga dokter, hingga perbaikan jalan turut dibahas. Bupati meminta OPD terkait segera menindaklanjuti seluruh kebutuhan tersebut. Menutup arahannya, ia menginstruksikan seluruh kepala desa untuk bekerja secara jujur, menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan disiplin aparatur desa, serta memper-

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz, Bupati resmikan Galvano Futsal dorong prestasi atlet muda Sumba Barat. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH secara resmi meresmikan Galvano Futsal yang berlokasi di lapangan Futsal WE Karau Senin 22 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Timotius Dederaga Esos, jajaran pimpinan OPD, Ketua TPPKK Kabupaten Sumba Barat Daya Nyimarta Bililalo SH, unsur Forkopimda serta masyarakat dan pecinta olahraga futsal. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Dade menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peresmian Galvano Futsal. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengelola yang telah menghadirkan fasilitas olahraga baru sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Sumba Barat. Bupati menjelaskan bahwa atlet muda Sumba Barat telah menunjukkan prestasi membanggakan melalui keikutsertaan pada ajang Suratin Cup. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pembinaan atlet, termasuk dengan mengirimkan pemain-pemain potensial mengikuti berbagai program pelatihan dan pembinaan olahraga di Kupang. Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumba Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk kelima kalinya sebagai bukti tata kelola pemerintahan yang baik. Peresmian Galvano Futsal ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas lapangan. Bupati berharap fasilitas tersebut menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi, membudayakan olahraga sebagai gaya hidup sehat, serta memperkuat kerjasama dalam mewujudkan Sumba Barat yang lebih maju dan bersejarah.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat dorong percepatan penanganan bencana. Bupati Sumba Barat, Yanes Dede SH didampingi Wakil Bupati Timoraga memimpin rapat koordinasi usai apel kesatuan yang diikuti seluruh staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, dan Kepala Puskesmas. Senin 22 Juni 2026 rapat tersebut membahas langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan penanganan bencana serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumba Barat. Dalam arahannya, Bupati menegaskan tindak lanjut hasil pertemuan dan dengan pimpinan Komisi 4 DPR RI di Jakarta yang membuka peluang dukungan terhadap berbagai usulan pembangunan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera menyusun proposal yang terintegrasi dan selaras dengan prioritas Komisi 4 meliputi sektor perikanan, pertanian, peternakan, tenaga kerja, dan koperasi. Selain itu, Bupati menginstruksikan agar seluruh usulan yang bersumber dari APBN konsultasikan dengan Komisi 4 DPR RI guna memperoleh dukungan maksimal. Dinas PUPR juga diminta segera melengkapi dokumen pendukung pembangunan jembatan, sementara perangkat daerah terkait penanganan bencana harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Ia meminta seluruh temuan pemeriksa, terutama terkait aset daerah dan persoalan rumah sakit, segera ditindaklanjuti, termasuk percepatan penyelesaian tugas bagi pejabat yang baru dilantik. Wakil Bupati Timoraga menambahkan arahan untuk memperkuat program swasembada pangan melalui kebun percontohan di setiap kecamatan dengan fokus pada budidaya jagung dan komoditas produktif lain. Bupati kembali menegaskan agar seluruh perangkat daerah proaktif menyampaikan laporan tanpa menunggu permintaan sebagai bentuk komitmen meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik demi kemajuan Kabupaten Sumba Barat.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: 0893, Markus di nomor 0812-8189-8096, Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung, Su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sony, bye, Tanah Timur lebih baik.

Pendengar Pro 1, saat ini kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Uruguay versus Spanyol yang berlangsung di Stadion Guadalajara.

bertanya pada pagi hari ini. Kukov babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamin Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamin Yamal.

0: Nya ternyata kerjanya juga dijamin stabil karena perlindungan pekerja yang ada di Jepang itu juga aturannya kuat ya teman perdua, serta kualitas hidup mereka juga tinggi. Nah banyak orang Indonesia yang tertarik untuk tinggal, hidup dan bekerja di Jepang. Apakah salah satunya kamu? Karena memang ternyata ada juga nih beberapa masyarakat yang dari Nusa Tenggara Timur, mereka juga menjalankan kehidupan mereka saat ini yang ada di Jepang.
1: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.